0: Kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera. Tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutlah, seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
2: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya, misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto menggerakkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandio Fandi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Triton Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
8: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai pembuka kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamu ini akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
7: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Mera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
9: To foster cooperation and strengthen our needs in public peace.
10: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
7: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Nujin Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
11: In the armed forces, Navy in particular,
12: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
11: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
7: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan Karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM Plus, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tamu Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Station, RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 都不安静了吗？
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. 98,8 FM RRI Bintuhan.

masih setia bersama kami. Pendengar, di pagi ini kami coba sajikan informasi untuk Anda. Polres Mukomuko pendengar mengungkap kasus tindak pidana kekerasan yang menyebabkan meninggalnya seorang pelajar di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan seorang laki-laki yang diduga terlibat dalam kematian korban dan masih melakukan pendalaman untuk memastikan seluruh rangkaian peristiwa. Pengungkapan kasus disampaikan dalam pers rilis di Mako Polres Mukomuko, Jumat 25 September 2026. Perkara tersebut berawal dari laporan polisi nomor LP/B/95/9 Romawi/2026/SPKT/Polres Mukomuko/Polda Bengkulu tertanggal 24 September 2026. Korban diketahui berinisial atau bernama Endar Permana, seorang pelajar berusia 16 tahun, asal Desa Ranah Karya, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Sementara itu, polisi telah mengamankan seorang laki-laki berinisial SC yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan keterangan kepolisian, peristiwa terjadi pada Rabu 23 September 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di kawasan Pantai Kebun Jarak, Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko. Polisi menyebutkan kejadian bermula dari perkelahian antara korban dan terduga pelaku yang kemudian berkembang menjadi kekerasan fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kapolres Mukomuko AKBP Riki Krismawardana SIK mengatakan dalam perkembangan penyidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara, diantaranya sepeda motor, potongan kayu, pakaian, helm, ikat pinggang, serta sendal dan juga sejumlah barang lainnya. Polisi juga menyita sepeda motor yang ditemukan memiliki bercak darah pada bagian mesin untuk kepentingan penyidikan. Nah, berdasarkan untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, dapat Anda baca kembali dan dapat baca lebih lengkap pastinya di situs kami rri.co.id dan siaran RRI Bintuhan pastinya dapat Anda ikuti juga dengan mendownload ya aplikasi di App Store dan juga Play Store, download RRI Digital pastinya teman-teman ya, untuk menemani semua aktivitas Anda di sepanjang hari dengan mengakses RRI Digital. Saat ini pukul 7 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. 98,8 FM RRI Bintuhan.

Siti yang bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu 5 Februari 1923. Meninggal di Kuala Lumpur, Malaysia 14 Mei 1980 pada umur 57 tahun. Fatmawati adalah istri dari Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno Sang Proklamator. Fatmawati menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967.

0: adalah ia juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka, sang saka merah putih, yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat ini, masyarakat masih bisa melihat banyak peninggalan dan juga cerita dari perjuangan sang ibu negara dari sebuah rumah yang disebut Rumah Fatmawati. Dengan peninggalan barang-barang yang masih asli seperti kursi, baju, dan lain-lainnya, ini bisa menjadi bagian dari cerita perjuangan Ibu Fatmawati.
1: Tadi kalau sini ekornya itu bisa jahit, tapi kalau yang boleh itunya tempat hidup dia. Ya, ada baju aslinya,
2: baju aslinya.
1: Foto-fotonya lah, foto-foto asli dia kan.
2: Ini kursi-kursi juga asli?
1: Iya, ini asli juga. Asli.
2: Jadi hampir semuanya barang-barangnya ini asli ya?

0: mati yang sudah menjadi museum hingga rumah tersebut sangat terawat. Ia bercerita bahwa ibu negara lahir di rumah ini yang merupakan anak tunggal. Dan dari ceritanya pula diketahui bahwa hampir keseluruhan rumah juga masih sangat orisinil, hanya saja dipugar agar tetap terjaga.
1: Jadi dibangun itu pada tahun 1915. Jadi pada tahun 1990-an itu direnov untuk jadi museum ini. Gagasan itu gagasan dari Pak Gubernur. Waktu itu Pak Gubernurnya Ajis Ahmad. Jadi dia mencanakan ini ke museum. Maka jadi museum sejak tahun 90-an. Nah, sudah itu. Jadi kalau apa, Kurnawati itu sendiri lahirnya memang dari rumah ini. Lahir di rumah ini sampai dia nikah dengan Kurnawati.

0: 15 tahun sudah Bapak Manadin yang sudah memiliki banyak cucu ini dengan usianya 70 tahun sudah. Ini tidak menyurutkan niatnya untuk menjaga rumah Fatmawati sebagai rasa tanggung jawab yang begitu tulus. Sesuai dengan pesan dari Bapak Gubernur pada masa itu untuk menjaga dan merawat rumah tersebut.
1: Saya sendiri sudah 15 tahun di sini, enggak ada apa-apanya. Ya kebetulan juga saya ini masih sepupu dengan beliau itu. Jadi bapak saya dan bapak dia saudara kandung. Bapak dia tahun 62, bapak saya 29 dari 11. Jadi saya enggak apa-apa. Tapi kalau tamu kadang-kadang tuh ada yang merinding, ada yang itu. Waktu itu, waktu dibangun ini, Pak Gubernur itu berpesan, betul yang kakak sepupu saya sebelah ini dulu. Jadi sedapat mungkin yang nunggu ini menara ini masih keluarga. Nah, itu amanat Pak Gubernur waktu itu. Jadi kebetulan Pak kakak sepupu saya itu meninggal pada 2004, dia, saya juga masuk pensiun, maka saya teruskan aja katanya. Saya teruskan.

0: salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Meski begitu, sosok Fatmawati di keluarga sangat jauh dari kesan manja sebagai anak tunggal.
1: Kalau dia saya kalau seluruh keluarga dia tuh orang baik.

Bengkulu yang dengan berani mengukir sejarah saat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui cara menjahit bendera merah yang berarti berani dan putih yang berarti suci. Bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Tidak hanya itu, nama Fatmawati diabadikan untuk nama jalan dan nama bandar udara di Bengkulu. Yang terbaru, diresmikanlah patung di Simpang 5, yaitu Ibu Fatmawati sedang menjahit bendera merah putih didampingi sang suami, Insinyur Soekarno. Semoga jasa-jasa beliau selalu dikenang dan menambah kebanggaan masyarakat Bengkulu. Saya, Feby Prapitasari, untuk Pro 4 Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pintu Hati.
6: Anda masih mendengarkan RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Pagi di akhir pekan kita kali ini ya. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang menikmati waktu bersantai bersama dengan keluarga, kami ucapkan selamat pagi. Sementara itu, untuk adik-adik kita yang masih sekolah sampai dengan hari Sabtu juga semangat terus adik-adik ya. Tetap kerjakan tugasnya dengan baik, jangan gara-gara hari Sabtu nggak ngerjain tugas ya. Nanti bapak ibu gurunya bisa marah loh teman-teman ya. Kita masih sajikan mendengar beberapa lagu pop Indonesia ataupun lagu-lagu pop populer di pagi ini hingga nanti tuntas kebersamaan saya pastinya hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berikan. Ada informasi untuk Anda, menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan pemukiman merupakan bentuk komitmen sosial yang memerlukan partisipasi aktif dari seluruh warga. Menerapkan strategi pengelolaan posko kesiapsiagaan warga secara terstruktur menjadi kunci sukses menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Penelitian dari Wibowo 2022 dalam jurnal Sosiatri dan Tata Kelola Keamanan Desa berjudul Peran Posko Warga dalam Menjaga Ketentraman Lingkungan. Dampak program dipantau. Hasil studi menjelaskan bahwa posko warga yang aktif efektif mempercepat penanganan masalah keamanan dan ketertiban lingkungan. Strategi awal dilakukan dengan menetapkan lokasi posko. Iya, menetapkan lokasi posko dengan tempat yang mudah dijangkau serta menyusun jadwal penjagaan secara adil harian. Lengkapi posko dengan alat komunikasi, papan informasi lingkungan, serta kotak pertolongan pertama pada kecelakaan untuk kondisi darurat. Ajak pemuda dan pemudi desa untuk ikut serta mengelola agenda kegiatan edukasi, kebersihan, dan ronda lingkungan harian. Pelibatan generasi muda ini mempererat rasa kekeluargaan serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan sosial di tengah masyarakat sekitar. Sementara pengurus lingkungan dapat mengadakan evaluasi bulanan untuk membahas laporan kebersihan dan keamanan lingkungan serta transparansi harian. Langkah kebersamaan ini terbukti efektif menjaga rasa percaya antar warga serta memperkuat ikatan gotong royong di pemukiman. Nah, berikan untuk informasi ini pastinya masih kami kutip dari situs kami di rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di

98,8 MHz RRI Bintuhan. Pendengar, kita tinggalkan lagu dari Shaggy Dog dengan Kamu di Hatiku. Saat ini pukul 8 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk lagu berikutnya, ini lagu sudah lumayan lama ya. Lagu ini dirilis sekitar 12 tahun yang lalu. Dan lagu ini sekarang kembali booming, kembali naik setelah dipakai para pengguna di media sosial ya. Iya, para pengguna medsos. Iya, lagu yang dirilis sekitar 12 tahun yang lalu, sekarang lagu ini kembali booming ataupun kembali viral setelah dipakai oleh para pengguna media sosial ya, di berbagai platform media sosial. Ada lagu dari Fatin Sidkia dengan Kaulah Kamu untuk Anda.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
3: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak dialah yang menjadi pemenang.
4: Waktunya kentongan.

0: Ya udahlah, aku kopos aja deh. Siap, komandan.
1: Loh, kok malah lari ke sini? Dibalas pakai ketongan saja, Dul.
0: Siap, Dan. Izin tanya aku, Dan. Kalau bunyinya tuk-tuk-tuk itu apa tuh, Dan?
1: Wah, lupa maning nih. Itu artinya aman terkendali, Dul.
0: Siap, Komandan. Izin kembali ke pos jaga ya, Komandannya.

0: Aduh, ini artinya apa tuh ya? Tanya lagi lah.
1: Siap, Komandan.
2: Kenapa ke sini? Jawab saja pakai kentongan, Dul. Kenapa? Lupa lagi.
0: Siap, Komandan. Aduh, lupa ini teh, Komandan.
2: Itu artinya... sudah. Kalau nanti kamu lupa lagi, kamu WA saja, ya? Daripada lari-lari terus bikin capek.
0: Siap, Komandan, siap. Ya sudah, saya izin kembali ke pos lagi. Aduh, iya ya. Kenapa tuh saya jadi bodoh begini? Pan ada HP. WA saja tuh ya. Hari gini modern dikit atuh lah. Kok repot sih? Nah, kan?

0: siap, komandan siap.
1: Loh, Dul. Pakai HP saja toh. Di WA gitu loh. Kenapa sih?
0: Siap, komandan. Aduh, punten komandan, maaf. Paket data saya habis, komandan. Dibalas langsung saja WA saya tuh.
1: Aduh, Dul. Sini, tak kentung dasmu.
2: Anda masih mendengarkan RRI.

Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk semua pendengar RRI Bintuan dimanapun Anda berada. Ya, saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan teman-teman ya. Hati-hati terhadap sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Tetap selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Teman-teman juga bisa memastikan kondisi fisik, kondisi kendaraan kita semuanya baik-baik saja ya. Gunakan selalu helm yang berstandar SNI. Jangan sampai kita melalaikan hal-hal yang seperti ini teman-teman ya. Ya, harapkan kita bisa sehat selamat kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Ya, saat ini sedang di perkebunan juga. Selamat pagi, selamat memulai semua aktivitas dan rutinitasnya. Mudah-mudahan hasilnya hari ini bisa memuaskan, sehingga nanti pas kita udah capek bekerja, kita udah istirahat, kita tinggal memandang hasilnya. Wah, ternyata hasilnya begini ya. Ternyata hasilnya sangat-sangat sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, sementara untuk petani yang memang sedang menunggu hujan, mudah-mudahan hujan juga bisa segera turun untuk mengairi persawahan, untuk menyiram kebun pepayanya, semuanya pokoknya ya, agar bisa kembali beraktivitas normal seperti sedia kala pastinya ya. Kami masih sajikan pendengar beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya untuk Anda di pagi ini. Masih menemani ruang dengar Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya. Saat ini pukul 8 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ada lagu dari Rio Febrian dengan

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi

0: aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Waktunya kentongan. Hah? Bunyi kentongan? Tuk, tuk, tuk. Aduh, lupa ini apa artinya ya? Pohoi. Ya udahlah, aku ke pos aja deh. Siap, komandan.
2: Loh, kok malah lari ke sini? Dibalas pakai ketongan saja, Dul.
1: Siap, Dan. Izin tanya tuh, Dan. Kalau bunyinya tuk-tuk-tuk itu apa tuh, Dan?
2: Wah, lupa maning nih. Itu artinya aman terkendali, Dul.
1: Siap, Komandan. Izin kembali ke pos jaga ya, Komandan.

0: Aduh, ini artinya apa tuh ya? Tanya lagi lah. Siap, Komandan.
1: Kenapa ke sini? Jawab saja pakai kentongan, Dul. Kenapa? Lupa lagi.
0: Siap, Komandan. Aduh, lupa ini teh, Komandan.
1: Itu artinya... sudah. Kalau nanti kamu lupa lagi, kamu WA saja, ya? Daripada lari-lari terus bikin capek.
0: Siap, Komandan, siap. Ya sudah, saya izin kembali ke pos lagi. Aduh, iya ya. Kenapa tuh saya jadi bodoh begini? Pan ada HP. WA saja tuh ya. Hari gini modern dikit atuh lah. Kok repot sih? Nah, kan

0: Siap, komandan, siap.
1: Loh, Dul. Pakai HP saja toh. Di WA gitu loh. Kenapa sih?
0: Siap, komandan. Aduh, punten, komandan, maaf. Paket data saya habis, komandan. Dibalas langsung saja WA saya tuh.
1: Aduh, Dul. Sini, tak kentung dasmu.
2: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
3: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
4: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
5: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
3: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Bintuhan ya. Satu lagi dari Andista dengan Kuta Bisa. Ya, selamat pagi untuk Anda yang lagi menikmati akhir pekan ya, edisi Sabtu 26 September 2026. Tanpa terasa untuk bulan September ini sudah hampir berjalan tuntas ya. Tepatnya nanti kalau enggak salah habisnya pada tanggal 30 ya. Jadi tinggal hitungan hari lagi sih. 4 hari lagi tersisa ya di bulan September. Dan cuaca juga berangsur membaik ya. Di beberapa wilayah Kabupaten Kaur sempat sudah diguyur hujan, walaupun mungkin intensitas hujannya belum begitu normal ya. Tapi buat Anda yang sudah merasa kemarin kekeringan berdampak banget ya, dari debu terus juga dan lain-lain, sekarang sudah mulai berkurang. Nah, berdengar masih kami temani Anda dengan beberapa lagu pop Indonesia. Selepas nanti kami akan hadirkan informasi pilihan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, bukan kekasih setia.

0: Pendap merupakan kuliner yang sebenarnya masih sejenis dengan pepes. Namun, ada yang unik dari makanan khas Provinsi Bengkulu ini apabila dibandingkan dengan pepes pada umumnya. Jika pepes berbahan ikan yang dirempahi dan dibungkus dengan daun pisang, maka pendap memiliki ciri khas yang mencolok dari bahan dan rempahnya. Yang membedakan makanan khas Bengkulu ini dengan pepes lainnya yaitu ikan dan rempah dilumuri parutan kelapa yang masih muda. Bahan utama ini dibungkus dengan beberapa lapis daun talas. Daun ini nantinya ikut dimakan bersama lauk utama yang terbungkus di dalamnya. Salah satu daerah yang menjadi sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu adalah Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu. Kelurahan Tanjung Agung terletak tidak jauh dari pusat Kota Bengkulu dan berada di jalur lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah. Di Kelurahan Tanjung Agung, belasan pondok-pondok di tepi jalan terlihat jelas ketika kita melintasi daerah ini. Pondok-pondok tersebut merupakan tempat ibu-ibu berjualan pendap. Kelurahan Tanjung Agung memang merupakan salah satu sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu. Salah satu perajin dan penjual pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah Ibu Suryati, yang sudah turun-temurun menekuni usaha pendap sejak puluhan tahun yang lalu. Awalnya, Ibu Suryati berkeliling untuk menjual pendap yang ia buat. Namun di usianya yang semakin senja, Ibu Suryati menjual pendap di depan rumahnya dengan membuat pondok kecil agar ia dan pendap yang dijualnya tidak terkena panas langsung matahari.
1: Kami kan turunan memang mak dulu buat pendap lah.
2: Dari turun-temurun ya?
1: Iya, dari mulai tahun 74.
2: Pemasarannya sendiri siapa selama itu? Aku jual di sinilah, aku dibawa ke tempat lain atau?
1: Kalau selama itu keliling. Ini alhamdulillah di sekolah ya, udah kayak lagi keliling.
0: Tidak jauh dari rumah Ibu Suryati, masih banyak orang lain yang berjualan pendap. Namun hanya beberapa orang saja yang sempat kami wawancarai. Mereka adalah Ibu Mita, Ibu Gadis, dan Pak Firman. Menurut Ibu Gadis, penjualan pendap mereka saat ini mulai menurun. Hal ini disebabkan karena rata-rata pembeli pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah masyarakat luar Kota Bengkulu yang kebetulan saat itu sedang melintas jalan lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah.
3: Kalau banyak orang dari Linggau, dari Curug keluar itu kan banyak. Jadi kan ada orang keluar tuh jam-jam dinas, banyak. Habis 50-60 sehari. Kalau waktu-waktu liburan, waktu enggak puasa, enggak lebaran, orang balik mudik, itu lancar. 100, hari 200 habis. Kalau ada hari biasa itu paling-paling lah di bawah 50. Kalau lagi sepinya kan kadangan 20, enggak habis hari.
0: Selain Ibu Nita, Ibu Gadis juga merasakan hal yang sama. Pembeli biasanya ramai pada hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu.
4: Pokok hari kok sepi jadi pembelinya. Kurang peminat ya.
5: Biasanya kalau lagi raminya berapa hari saat?
4: Biasanya Sabtu Minggu. Akhir itu kan kami orang tuh bawa berangkat-berangkat tuh. Curup, kepayang, oleh-oleh. Kalau Senin sampai itu sepi.
5: Biasanya sehari kalau lagi rame habis berapa?
4: Kalau kami itu diambil dikit-dikit kan 20 kadang habis. Kadang enggak habis, itu enggak akan mau jual beli kan. Tapi kalau hari Minggu tuh pasti habis.
5: Satu
4: minggu habis. Ya. Karena hari libur kan.
0: Lain halnya dengan Pak Firman. Menurut Pak Firman, daya beli masyarakat berpengaruh terhadap penjualan pendap mereka.
6: Yang payah bukan payah pendap, pemasarannya. Orang lewat kami. Jadi aku daya beli masyarakatnya mungkin hitirnya lagi.
5: Biasanya sehari habis berapa buah, Pak?
6: Tidak tentu. Kalau kini kok paling banter 20 paling. Tapi kalau seperti yang ini, kalau ini paling hijaknya 50 buah habis itu kan.
5: Kalau lagi hari raminya apa, Sabtu atau Minggu, orang liburan?
6: Tidak tentu gini. Tidak tentu. Kadang-kadang memang hari Minggu yang rami.
0: Berbeda sedikit dengan Ibu Suryati, yang sudah memiliki langganan dari luar kota, bahkan luar provinsi. seperti Jakarta, Bandung, dan Palembang.
2: Ada yang pesan-pesan telepon?
1: Orang telepon ya, ada yang dari Bandung, Jakarta, dari Palembang. Kalau Palembang kita melalui travel aja kan.
0: Pembuat pendap di Kelurahan Tanjung Agung ini mendapatkan bahan baku untuk membuat pendap dengan cara membeli. Bahan yang mereka beli itu diantaranya daun talas atau daun keladi, daun pisang, dan beberapa bumbu yang digunakan untuk membuat pendap. Seperti yang disampaikan Bapak Firman dan Ibu Gadis berikut ini.
6: Memang kita seluruhnya si pembeli daun tadi. Dari Karang Tinggi, dari mana Kemang Seri, situ orang ambilnya tuh. Nah kita beli aja lah. Karung 50 itu 50.
1: Aduh terus, kalau daun-daun, kan daun keladi itu ada spesialnya orang yang cari. Kalau daun pisang itu kan beli di pasar, bumbu-bumbunya kan meracik di pasar kan.
0: Sahabat budaya, pendap yang merupakan makanan tradisional khas Provinsi Bengkulu ternyata sudah dikenal oleh masyarakat luar Provinsi Bengkulu. Nah, untuk Anda yang mungkin penasaran bagaimana rasa dan nikmatnya makanan pendap, kami tunggu kedatangan Anda di Kota Bengkulu, Provinsi.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
3: Makan apa?
2: Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Saya 10.
2: Sudah keturunan 10 juga.
1: Enggak ada lagi yang
2: kakek nenek dulu dari dulu udah pernah di sini.
1: Sini ya.
3: Semilir angin sepoi-sepoi menemani kami ketika memasuki sebuah perkampungan dengan ciri khas rumah khas Cina yang begitu kental dan sangat asli di daerah pesisir pantai Bengkulu. Suasananya sangat nyaman dan indah. Warna cat-cat rumah yang kontras membuat kita ingin sekali berfoto selfie atau foto prewedding. Namanya Kampung Cina. Kampung Cina ini sudah ada sama usianya dengan berdirinya Benteng Marlborough, yaitu sejak masa penjajahan bangsa Inggris yang berusaha menguasai perdagangan lada sekitar tahun 1600-an. Sejak diizinkannya masuk oleh Kongsi Dagang Inggris, East India Company, maka berbondong-bondonglah warga keturunan Tionghoa semakin banyak yang tinggal di kota Bengkulu. Dan hal ini terjadi sekitar tahun 1689. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Junet, salah seorang warga dari Kampung Cina yang sudah tinggal lama di Kampung Cina.
4: Dari tahun zaman Belanda lah pasti ya, tuh ya, sejak Benteng Marlborough ada, itu ada. Pas kota Bengkulu di sini awalnya dulu.
3: Di lokasi Kampung Cina memang tidak terlalu banyak rumah yang memiliki arsitektur khas Cina pada saat ini. Dan hanya terlihat sekitar 30 rumah saja yang memiliki arsitektur seperti khas rumah-rumah Cina. Secara umum, rumah khas Cina terdiri dari dua lantai dan memiliki atap yang berbentuk melengkung ke atas, serta memiliki bentuk badan rumah yang sedikit memanjang ke bagian belakang. Layaknya rumah-rumah lama yang berada di negara Cina pada umumnya. Rumah-rumah di kampung ini juga memiliki hiasan terawangan dan bisa diletakkan di bagian atas jendela. Hiasan terawangan ini sendiri konon memiliki fungsi sebagai ventilasi udara dan tentunya untuk keluar masuk udara.
4: Di sini tinggal paling sekitar 30 kakak. Lama-lama ya, tua-tuanya ya.

0: unik adalah kehadiran kelenteng Cina yang sama tuanya dengan perkampungan tersebut. Dulu kala, kelenteng yang hanya berukuran kecil untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat di sana yang mayoritas adalah beragama Buddha. Hingga sekarang, kelenteng yang bernama Vihara Buddhayana masih ada dan sudah mengalami pemugaran hingga 3 kali. Dan sampai sekarang, di kampung Cina masih mempertahankan budaya-budaya Cina. Seperti di hari-hari besar, masih bisa kita menyaksikan barongsai.
1: Nama kelentengnya Vihara Buddhayana. Di awal dasarnya agama Buddha, di Bungkel itu pertama sekali. Pemulia agama Buddha di Sikoga loh. Tapi itu kan dulu kan kecil. Tidak besar seperti Iko, itu 3 kali pugar. Kalau di sini ini rata-rata ya Kristen sama Buddha. Tapi kalau di belakang sih rata-rata pesisir

0: Seiring perjalanan waktu, akan sangat disayangkan sekali apabila tempat bersejarah seperti Kampung Cina atau sering disebut Chinatown ini tidak dirawat atau dijaga. Maka sekitar 3 tahun lalu, pemerintah Provinsi Bengkulu berinisiatif untuk menjadikan Kampung Cina sebagai objek wisata sejarah peninggalan masa lalu. Pro dan kontra tentu ada. Di satu sisi, masyarakat sangat senang karena bangunan Kampung Cina yang pernah hampir hancur ditelan zaman kini sudah dipugar dan terlihat sangat cantik. Hanya saja, ulah-ulah oknum yang nakal dan tidak bertanggung jawab merusak fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah. Bahkan, terkadang sampai mengganggu masyarakat yang masih tinggal di sana. Berikut adalah tanggapan dari masyarakat yang tinggal di Kampung Cina. Ada Cece Nila dan juga Koko Muhammad Yunus yang akan bercerita bagaimana situasi dan kondisi yang saat ini mereka rasakan ketika ada pemugaran.
1: Kalau sore, okelah. Dari jam 3 sampai jam 8 lah kalau kita lihat masih normal lah. Banyak anak-anak duduk santai. Mereka memanfaatkan memang kondisi seperti ini bisa mereka duduk. Kan kalau dulu enggak kan. Setelah itu cuaca juga sudah teduh. Tapi kalau sudah mulai naik malam, itu yang mulai kacau. Mereka tidak merasa memiliki. Nah, di situ keburukannya. Jadi kalau yang mana rusak, kadang diinjak-injak, dia tegak, segala macam ini kan. Dari kursi itu juga.
2: Mereka tidak boleh naik di atas.
1: Tidak boleh.
2: Bawah.
0: Masyarakat asli Kampung Cina menerima dengan baik upaya pemerintah untuk membangun tempat-tempat wisata seperti di kota tua Chinatown. Dan seharusnya, kesadaran masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting ketika merasa memiliki. Adanya perda khusus yang mengatur jam malam sangat diharapkan masyarakat di sini, agar tempat-tempat wisata sejarah yang sudah dibangun pemerintah tidak sia-sia. Perbuatan merusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab diharapkan tidak akan pernah ada lagi. Apabila masyarakat bersama-sama saling menjaga Kampung Cina yang sudah berusia berabad-abad ini, maka kita akan sama-sama artinya memiliki aset sejarah yang tidak ternilai harganya.

0: masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Memang kalau saya mungkin termasuk yang agak cepat juga kalau ngomong ya. Jadi
2: iya.
1: Mungkin kita ngomongnya jadi temponya lebih lambat. Terus juga memang yang gerak.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Jadi
3: 98,8 MHz RRI Bintuhan yang tersayang dari Mama Esa Arifin ya, dengan Nana Mardiana. Pukul 10 lewat.
1: Yang UMKM
4: 29
1: lagi.
3: Ini 30. Baik, kita bakal hadirkan informasi pilihan di ruang dengar Anda ya, sesuai dengan yang kami kutip dari rri.co.id. Informasi pertama tentang Polres Lebong Gotong Royong pasang brojong di Sungai Air Ketahun. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Polres Lebong bersama pemerintah daerah dan masyarakat bergotong-royong memasang batu brojong sebagai penahan aliran sungai air ke Tahun, Desa Talang Liak 2, Kecamatan Bingin, Kuning, Kabupaten Lebong. Dan mereka turut terlibat langsung dalam proses pemasangan batu brojong di sepanjang titik sungai yang dinilai membutuhkan penguatan. Pemasangan brojong dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat tebing sungai dan juga mengantisipasi dampak luapan maupun derasnya aliran sungai air ke Tahun, terutama terhadap lingkungan dan juga pemukiman warga di sekitar aliran sungai. Nah, mendengar, Kapolres Lebong bersama personel juga bergotong royong dengan masyarakat setempat dalam mengangkut dan memasang batu ke dalam rangka brojong, dan kegiatan ini mencerminkan keterlibatan Polri dalam mendukung upaya pemerintah daerah bersama masyarakat menghadapi potensi bencana. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai penting dalam menjaga lingkungan serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman banjir dan erosi di wilayah yang berada di sekitar aliran sungai. Melalui kegiatan gotong royong tersebut, pemasangan brojong diharapkan dapat memperkuat perlindungan tebing sungai air ke Tahun sekaligus mengurangi resiko yang berdampak terhadap masyarakat Desa Talang Liak 2.
2: Iya, tapi memang dia tuh ada kayak
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

98.8 MHz RRI Bintuhan Pendengar. Ada 9 menit lagi kita tuntaskan untuk lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda. Kita bakal hadir karena dari Amelia dengan Cinta Takkan Berubah.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sandy Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain mengganti Dodi Luke Bakio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga, namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Buoni pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit dia fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Yang kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
4: En dan het plezier wat de jongens uitstralen.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karl Swartzki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Cakir dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya mencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazrui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara Grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih Timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Davos Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu Putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Wei Keng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Heiji Ting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalami

0: Rabu malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan oleh Romeni pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romeni juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang yang berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SOGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Ligelo.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru nomor punggung 19 Pramudia Trenadi mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial, semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

pagi, tim catur Indonesia Putra Putri kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan menggebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Bea. Nyaku ina jin batu randang. Sondol ngeterang ku Radio Republik Indonesia uya untana tonsea minaksa amian. Karya ule osenangku samerot RRI air ketutup lako. Utoro baterangan ule os tetawan wayanito. Lale RRI Udit Wilgahayu.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini. Kebersamaan kita masih akan terus lanjut menemani Anda di akhir pekan di hari Sabtu ini hingga pukul 15 nanti. Dan nanti juga pukul 13 kami akan update informasi untuk Anda di berita daerah siang. Informasi lainnya juga kami hadirkan untuk Anda.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Baik, pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta Berita Olahraga melalui program Matika RRI. Dan kembali bersama kami mendengar untuk di siang hari ini, kami suguhkan Anda teman-teman oldies hingga nanti menjelang azan dan zuhur tiba.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Nah, benar, mitos atau fakta ya, kalau anak-anak sudah dikasih manis, sudah dikasih makanan manis gitu ya, anaknya lebih aktif. Nah, benar atau enggak sih? Ini kita bakal bahas ya. Anak-anak tiba-tiba berlarian kesana kemari setelah diberi permen misalnya, atau diberi makanan yang manis berupa coklat, atau bahkan minuman manis, atau kue seperti jenisnya donat dan sebagainya ya. Nah, benar gak sih kalau itu tuh bikin anak lebih aktif ya? Nah, kondisi ini sering membuat orang tua percaya bahwa gula itu bisa membuat anak menjadi lebih aktif atau bahkan hiperaktif. Namun, benarkah gula secara langsung menyebabkan perubahan perilaku tersebut? Nah, sejumlah penelitian justru menunjukkan bahwa anggapan tersebut tidak sesederhana yang selama ini dipercaya. Nah, kenapa mendengar? Sebuah meta-analisis yang diterbitkan dalam JAMA dan melibatkan 16 laporan dengan 23 studi yang membandingkan konsumsi gula dengan kondisi placebo. Hasilnya, penelitian tersebut tidak menemukan pengaruh signifikan gula terhadap perilaku kemampuan atau juga maupun kemampuan kognitif anak ya. Penelitian terkontrol lain yang diterbitkan oleh The New England Journal of Medicine juga menemukan bahwa komunikasi sukrosa bahkan pada tingkat yang melebihi pada konsumsi biasa tidak memberikan pengaruh terhadap perilaku atau juga fungsi kognitif anak. Nah, pertanyaannya lantas mengapa anak sering terlihat lebih aktif setelah makan makanan manis atau setelah kita beri permen atau beri makan makanan manis ya. Salah satu penjelasannya adalah berkaitan dengan situasi ketika makanan manis dikonsumsi ya. Seperti permen, kue atau minuman manis itu yang sering memberikan suasana seperti yang mereka inginkan ya, seolah-olah seperti suasana pesta ulang tahun, suasana acara ramai, suasana spesial, dan anak berada dalam lingkungan yang memang lebih meriah sehingga aktivitas mereka mengingat hal tersebut. Artinya perubahan perilaku tersebut belum tentu disebabkan oleh gula, tapi karena mungkin perasaan mereka yang berbahagia yang saat itu membayangkan seolah-olah mereka dalam keadaan seperti dalam keadaan pesta atau sedang dalam keadaan ramai atau sedang dalam keadaan berbahagia ya. Nah, ekspektasi orang tua juga menyatakan dapat mempengaruhi cara melihat perilaku anak. Dalam sebuah penelitian terhadap anak yang dianggap sensitif terhadap gula, maka orang tua memberitahu bahwa anak mereka telah mengkonsumsi gula justru menilai anak lebih hiperaktif ya, padahal seluruh anak dalam penelitian tersebut sebenarnya menerima placebo. Temuan ini menunjukkan bahwa keyakinan terhadap efek gula dapat mempengaruhi persepsi terhadap perilaku anak. Nah, meski demikian, bukan berarti konsumsi gula boleh dibiarkan tanpa batas ya. Makanan dan minuman yang tinggi gula tetap perlu dibatasi karena terlalu banyak gula tambahan dapat membuat pola makan anak kurang seimbang dan menggantikan makanan yang lebih bergizi. Jadi alasan untuk membatasi gula sebaiknya bukan semata-mata karena takut anak menjadi hiperaktif, melainkan untuk membantu menjaga pola makan dan juga kesehatan anak secara keseluruhan. Orang tua juga sebaiknya tidak langsung mengaitkan setiap perubahan perilaku anak dengan makanan manis dan anak tampak lebih bersemangat, sulit diam atau banyak bergerak, bisa saja sedang mengalami kegembiraan ya, atau juga kurang tidur atau berada dalam lingkungan yang ramai atau memang sedang aktif bermain. Jika terdapat masalah perilaku atau perhatian yang berlangsung terus menerus dan mengganggu aktivitas sehari-hari, evaluasi dari tenaga dan profesional lebih tepat daripada sekedar menghilangkan gula dan menu anak. Nah, mendengar jadi anggapan bahwa gula otomatis membuat anak menjadi hiperaktif atau lebih tepatnya tersebut mitos berdasarkan bahwa bukti penelitian yang ada, studi terkontrol dan juga meta-analisis tidak menemukan hubungan sebab akibat yang kuat antara konsumsi gula dan hiperaktivitas pada anak. Namun konsumsi makanan dan minuman tinggi gula tetap perlu dibatasi sebagai bagian dari pola makanan sehat. Ya, itu dia. Jadi itu dia. Ketika mungkin bisa lebih hiperaktif itu tadi ya, karena mungkin anak dalam masa bahagia gitu, terus juga mungkin dalam suasana yang seakan-akan dia dalam sebuah keramaian gitu ya. Nah, itu dia alasannya pendengar, mitos atau fakta mengenai anak ketika diberi makanan manis menjadi lebih aktif ya. Dan untuk lagu-lagu nostalgia, ada beberapa lagu lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Selepas itu nanti kita akan tunda si

Hai, pendengar, untuk teman-teman oldies, kita akan hadirkan sesaat lagi dan kami akan start nanti, maksud kami ya, selepas azan zuhur berkumandang. Dan saat lagi kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa islami. Mendengar, kita akan jelang azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya, tepatnya pukul 12 lewat 2 menit.

pencerah jiwa. Allah tidak pernah iseng. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Asam bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia dirancang merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop. Kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata yang bisa diajak bicara. Sekarang, ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi, bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat, dan pengerjaannya pun lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Semangat dalam menebar benih-benih kebaikan. Tidak usah pedulikan orang yang tak suka kita. Toh kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita ke syurga.

Cerah Jiwa. Rp10.000 membuat Anda mengerti cara bersyukur. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu, ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengucupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian, pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM center untuk mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian, muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajinya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu pecahan bernilai 10 ribu yang ia tarik dari dompet. Uang itu berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya ia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin, keluarga sakinah, mawaddah, mawarahmah, rumah tangga harmonis, dan anak-anak yang saleh dan solehah. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan."

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik, mendengar tuntas sudah untuk lagu-lagu islami di ruang dengar Anda. Selepas Anda dengarkan azan zuhur berkumandang untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Bagi Anda pendengar yang belum menunaikan sholat zuhur, hendak untuk menyegerakan agar Anda bisa melaksanakan aktivitas selanjutnya tanpa terganggu kalau kita belum menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan selanjutnya pendengar, kita akan nikmati kembali teman-teman Kaudi sehingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan tetaplah bersama kami.
2: 心里在发散。

0: Nusantara.
1: Layang-layang ternyata bukan hanya sekedar mainan anak-anak, tapi juga menjadi festival internasional dengan nilai rupiah yang cukup tinggi. Di Bali, festival layang-layang menjadi ajang yang paling ditunggu para wisatawan. Festival Internasional Layang-Layang Bali diadakan setiap tahunnya sejak 1979. Di antara layang-layang modern, masyarakat Bali masih setia menerbangkan layang-layang tradisional lengkap dengan berbagai upacaranya. Inilah yang membedakan dengan ajang serupa yang digelar di negara lain seperti di Jepang maupun di Italia. Bentuk layang-layang tradisional yang menjadi primadona adalah burung raksasa dengan kepala mirip naga berukuran 15 meter dan ekornya sekitar 100 meter. Pembuatan layang-layang ini memakan waktu kurang lebih 2 bulan. Penentuan hari untuk membuat layang-layang pun dipercayakan masyarakat kepada orang bijak. Saat pemilihan bahan, dilakukan pemberkatan di pura, dan setelah selesai, dilakukan upacara serupa. Tujuannya adalah agar layang-layang dan orang-orang yang menerbangkannya memperoleh perlindungan dan keselamatan. Baru kemudian dibawa ke arena festival dengan diiringi arak-arakan beranggotakan sekitar 50 orang. Anda ingin menikmati pemandangan lain dari Bali? Pergilah pada bulan Juni atau Juli. Pada bulan inilah langit Pulau Bali semarak dengan aneka warna layang-layang.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Seni merajah tubuh atau tato sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan merupakan suatu bentuk seni tertua. Kalau tato berawal dari proses tradisional mengaplikasikan tinta ke bagian tubuh. Sebuah ujung tajam bertinta diketukan dengan palu berulang kali oleh artis tato ke kulit sehingga membentuk gambar. Nah, bunyi yang dihasilkan ketukan palu ini didengar sebagai tato. Dari situlah mungkin kata tato digunakan. Pada beberapa kelompok, tato merupakan tanda suku atau status. Menato diyakini sebagai simbol dan sarana untuk mengungkapkan penguasa alam. Tato juga dipercaya mampu menangkal roh jahat, serta mengusir penyakit ataupun roh kematian. Secara luas, tato ditemukan di seluruh masyarakat Dayak. Namun, teknik dan desain tato terbaik dimiliki suku Kayan. Bagi suku ini, penatoan hanya dilakukan bila memenuhi syarat tertentu. Bagi laki-laki, proses penatoan dilakukan setelah ia bisa mengayau atau menangkap kepala musuh. Namun tradisi tato bagi laki-laki ini perlahan tenggelam sejalan dengan larangan mengayau. Maka, setelah ada pelarangan, tato hanya muncul untuk kepentingan estetika. Tapi tradisi tato tak hilang pada kaum Hawa. Hingga kini, mereka menganggap tato sebagai lambang keindahan dan harga diri. Meski masyarakat Dayak tidak mengenal kasta, tedak kayaan alias perempuan tak bertato dianggap lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan yang bertato. Ada tiga macam tato yang biasa disandang perempuan Dayak Kayan. Antara lain, tedak kasa yang meliputi seluruh kaki dan dipakai setelah dewasa. Lainnya adalah tedak susu di seluruh tangan dan tedak HPI di seluruh paha. Penatoan biasanya dimulai ketika seorang wanita berusia 16 tahun atau setelah haid pertama. Upacara adat dilakukan di sebuah rumah khusus. Dulu, agar anak yang ditato tidak bergerak. Lesung besar diletakkan di atas tubuhnya. Kalau si anak sampai menangis, tangisan itu harus dilakukan dalam alunan nada yang juga khusus. Orang Dayak membuat tato dengan jarum bertangkai kayu. Melalui cara tusuk, pewarnanya terbuat dari jelaga dan damar. Menembus kulit, kemudian terbentuklah motif-motif blok hitam yang merupakan standar artistik seni tato tribal khas Dayak.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik, mendengar ada 12 menit tersisa untuk Anda bisa nikmati teman-teman oldies yang kami sajikan di ruang dengar Anda menikmati hari tengah hari ya, jamnya makan siang untuk Anda di siang hari ini ya. Buat Anda yang udah buat menu masakan andalan karena hari ini merupakan akhir pekan, mungkin buat ibu-ibu di rumah ya, udah dari kemarin-kemarin pengen persiapin buat menu masakan spesial lah ya, kalau misalkan hari libur gitu ya, karena hari libur biasanya anak-anak juga gak sekolah, terus juga keluarga yang tadinya sibuk hari ini juga ikut libur. Atau buat Anda yang tengah menikmati piknik di tepi pantai bareng keluarga, ini dia kami hadirkan di ruang dengar Anda, Mengapa Tiada Maaf dari Yuni Sarah.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Sabtu 26 September 2026. Harga daging ayam di Kota Bengkulu mulai berangsur turun. Tebing Suban jadi destinasi wisata favorit warga Renyalbong.

0: Itulah diantaranya informasi yang akan kami hadirkan di Berita Daerah siang ini bersama saya Haryansyah. Inilah berita selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, kami awali informasi pertama. Dari harga daging ayam di Kota Bengkulu yang mulai berangsur turun. Hari ini harga daging ayam di Pasar Panorama Kota Bengkulu dijual Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Dan harga ini sedikit lebih rendah dari beberapa hari lalu, di mana harga daging ayam masih dijual Rp45.000 per kilogram. Salah seorang pedagang Nanda mengatakan stok daging ayam saat ini sedang berlimpah dan ukuran ayam yang cukup besar membuat harga mulai turun. Menurutnya kondisi ini hanya akan bertahan beberapa pekan saja mengingat saat ini permintaan daging ayam selalu terserap saat adanya MBG. Nanda mengaku saat ini permintaan pasar juga tetap stabil dan belum ada peningkatan permintaan meski harga sedikit turun. Kita ke informasi selanjutnya, Ketua DPD APMI Kimdo Bengkulu, Sylvia Herman mengatakan keikutsertaan APMI Kimdo Bengkulu dalam kegiatan buka lapak UMKM yang digelar Korem 041 Gamas Bengkulu dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-81 memberikan manfaat bagi para pelaku usaha. Sylvia menjelaskan keikutsertaan dalam bazar ini juga dapat memperluas jangkauan pasar sekaligus juga membuka peluang mendapatkan pelanggan baru. Kolaborasi antara Korem 041 Gamas Bengkulu dan Dinas Koperasi dinilai dapat menjadi ajang efektif bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk dan brand mereka secara langsung kepada masyarakat. Sementara itu, harga beras di Pasar Panorama Kota Bengkulu naik sekitar Rp1.000 per kilogram akibat berkurangnya pasokan dan kondisi panen yang tidak normal. Laporan selengkapnya bersama Puspa Sekararum.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu bersama Perumbulok Bengkulu melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Panorama Kota Bengkulu pada Kamis 24 September lalu. Peninjauan dimulai dengan menyasar sejumlah pedagang beras untuk memantau perkembangan harga dan kondisi pasokan di pasar. Dari hasil peninjauan, sejumlah harga beras di beberapa lapak pedagang mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogram. Kenaikan ini disebut-sebut pedagang telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir seiring berkurangnya pasokan beras di pasaran. Salah seorang pedagang beras di Pasar Panorama, Dirhatlan, mengatakan kenaikan harga mulai dirasakan sejak sekitar 1 bulan terakhir. Menurutnya kenaikan harga tersebut terjadi secara bertahap dibandingkan harga sebelumnya. Dirhatlan menjelaskan kondisi panen yang tidak normal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketersediaan beras. Ia menyebut sebagian daerah mengalami gagal panen akibat kondisi musim kemarau. Menurutnya kondisi ini berdampak pada jumlah beras yang tersedia di pasaran. Berkurangnya hasil panen membuat pasokan beras yang masuk ke pasar menjadi lebih terbatas dibandingkan kondisi normal. Keterbatasan pasokan tersebut kemudian turut mempengaruhi harga jual beras di tingkat pedagang. Meski mengalami kenaikan, Dirhatlan mengatakan penjualan beras di Pasar Panorama masih tetap berjalan.
2: Kalau penjualannya naik sedikit dari kemarin-kemarin kan, udah mulai 1 bulan. Karena pengaruh panennya kan gak normal tahun ini kan. Banyak yang gagal panen karena musim kemarau kan. Itu pengaruhnya terutama. Karena banyak gagal panen, yang nanam juga banyak yang tidak bisa kan.
3: Naik berapa Pak?
2: Per kilonya kemarin kan seribuan percupa itu. Ya. Kemarin yang bagus itu kita jual 224, sekarang 25.
1: Sidak yang dilakukan di Sprindak bersama Bulog menjadi bagian dari pemantauan kondisi harga dan pasokan bahan pangan di Kota Bengkulu. Pantauan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan harga beras sekaligus memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat. Puspa Sekararum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Majelis Ulama Indonesia MUI berencana meluncurkan program wajib halal Oktober atau WHO di Provinsi Bengkulu pada 1 Oktober 2026 mendatang. Program ini diharapkan mampu menjadi momentum bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk meningkatkan kepastian dan jaminan halal terhadap produk yang dipasarkan. Rencana peluncuran disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Halal MUI Pusat, Rofiqul Umam, saat audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, di Balai Raya Semarak, Bengkulu pada hari Jumat lalu. Herwan Antoni menyambut baik rencana MUI Pusat menjadikan Bengkulu sebagai lokasi peluncuran program WHO dan menyatakan pemerintah Provinsi Bengkulu siap bersinergi mendukung pelaksanaannya. Para relawan Sahabat Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kabupaten Kaur dituntut untuk selalu berada di garis terdepan ketika ada bencana, sebab dedikasi dan kesiapsiagaan menjadi cerminan nyata hadirnya Tagana di tengah masyarakat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kaur, Sidarmin, tetap mengatakan, anggota sahabat Tagana tidak hanya bertugas saat musibah terjadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar memberikan pemahaman mengenai tanda-tanda awal potensi bencana kepada masyarakat. Langkah preventif ini mencakup pelatihan teknis evakuasi berbasis simulasi secara berkala. Kehadiran relawan di lapangan juga diharapkan mampu memberikan dampak psikologis yang positif bagi para korban. Pemerintah Kota Bengkulu siapkan super app Adol, satu aplikasi untuk beragam layanan publik. Liputan selengkapnya bersama Yan Berlian.
3: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyiapkan inovasi pelayanan publik berbasis digital melalui aplikasi super atau super aplikasi bernama Odol. Aplikasi ini dirancang sebagai layanan satu pintu yang mengintegrasikan berbagai layanan digital milik organisasi perangkat daerah dan sejumlah stakeholder di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan, kehadiran Odol diharapkan dapat memudahkan masyarakat mengakses berbagai kebutuhan pelayanan pemerintah tanpa harus mengunduh banyak aplikasi. Selama ini, sejumlah layanan pemerintah masih menggunakan aplikasi masing-masing. Menurutnya, konsep Odol terinspirasi dari sistem layanan digital yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu platform. Nama Odol sendiri diambil dari dialek lokal Bengkulu yakni Adogalo yang berarti ada semua. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat nantinya dapat mengakses sejumlah layanan, mulai dari penyampaian pengaduan, pengurusan administrasi kependudukan, mendaftar program nikah gratis, memperoleh informasi berita terkini, hingga mengakses nomor layanan darurat 112. Odol juga disiapkan untuk mendukung transaksi layanan pemerintah, termasuk pembayaran pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan.
4: Satu program baru Kota Bengkulu, dari selama ini kita punya banyak aplikasi di OPD-OPD, aplikasi Selawe, Pade, kemudian yang lain. Tapi ke depan cukup satu aplikasi saja, tapi bisa mengcover, bisa melapor jalan berat rusak di sana, bisa nanya bagaimana pembuatan KTP, kemudian pembuatan KK, atau mendaftar rumah sakit atau terpesmas, cukup satu proses saja.
3: Untuk mendukung integrasi pembayaran tersebut, Pemkot Bengkulu terus mendorong kerjasama dengan perbankan termasuk Bank Bengkulu. Dedi menegaskan, sebelum diluncurkan kepada masyarakat, sistem Odol harus dipastikan benar-benar siap digunakan. Keamanan server dan dukungan sistem menjadi perhatian agar aplikasi dapat berjalan stabil ketika mulai digunakan secara luas. Dengan konsep satu aplikasi, masyarakat tidak lagi harus berpindah dari satu platform ke platform lainnya untuk mendapatkan layanan pemerintah. Transformasi digital ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Bengkulu membangun pelayanan publik yang lebih cepat, terintegrasi dan mudah diakses masyarakat. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kementerian Agama menerbitkan surat nomor 917 tahun 2026 tentang izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama atau STIES NU Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama atau IAINU Bengkulu. Perubahan ini memperluas mandat kelembagaan dan bidang keilmuan perguruan tinggi tersebut. Ketua STIES NU Bengkulu, Suban, mengatakan perubahan menjadi institut bukan sekedar pergantian nama, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas akademik, sumber daya manusia, dan tata kelola. Sebelumnya, STIES NU memiliki kekuatan di bidang ekonomi dan perbankan syariah, serta mengembangkan program studi hukum tata negara, pendidikan agama Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah.

0: Anda sudah mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Wintuhan dan dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 16 santri putra dan 16 santri putri utusan 3 pesantren dari Bengkulu Utara, Kepahyang, serta Bengkulu Selatan mewakili Provinsi Bengkulu dalam ajang Perkemahan Pramuka Santri Nusantara atau PPSN ke-6 tahun 2026 yang akan digelar di Malang 30 September hingga 6 Oktober mendatang. Kepala Bagian TU Kanwil Kemenak Bengkulu Sri Ihsan yang melepas keberangkatan kontingen dari Aula Kanwil Kemenak Bengkulu pada Jumat 26 September lalu menuju Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadlo, Malang, Jawa Timur via jalur darat mengingatkan agar 32 pramuka santri itu menjadikan forum tingkat nasional tersebut sebagai sarana pembentukan karakter, kedisiplinan, akhlak, serta jiwa kepemimpinan. Tebing Suban menjadi destinasi wisata favorit untuk warga Reja Lebong. Liputan selengkapnya bersama Leni Rahmawati.
1: Tersembunyi di balik panorama alam yang memukau, Tebing Suban menjelma sebagai destinasi wisata andalan yang memikat hati para pelancong di Kabupaten Rejang Lebong. Kawasan rekreasi ini tidak hanya menawarkan keindahan landscape yang asri, tetapi juga bertabur beragam spot foto estetik yang menjadi magnet utama bagi para pengunjung. Salah seorang pengelola Tebing Suban, Andri, mengungkapkan bahwa kawasan wisata yang dikelolanya selalu dipadati pelancong yang ingin berspa foto maupun bersantai.
2: Wisata daerah baru, pokoknya yang dikatakan pengunjungnya ramai, ya hari libur.
1: Menjelang hari-hari libur tersebut, denyutan keramaian di kawasan ini kian terasa seiringan lonjakan wisata yang datang dari berbagai penjuru daerah. Di tengah kesibukan itu, para pengunjung dapat menikmati kesejukan udara pegunungan sembari mengeksplorasi setiap sudut favorit yang tersedia. Bagi keluarga maupun rombongan teman yang ingin menghabiskan waktu berkualitas, Tebing Suban menyediakan fasilitas lengkap mulai dari kolam renang, waterboom hingga seluncuran seru. Suasana kebersamaan pun semakin lengkap dengan hadirnya pilihan akomodasi berupa villa nyaman, area camping terbuka hingga fasilitas memanggang makanan atau grill. Ketika malam mulai menyapa, kawasan wisata ini bertransformasi menampilkan pesona berbeda dipenuhi kerlip cahaya lampu temerang di setiap sudutnya. Dari atas ketinggian, pengunjung dapat menikmati pemandangan landscape kota Curup yang berkelap-kelip indah sambil merasakan ketenangan udara malam. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Mega Setiawati dari Desa Karangjaya, mengakui kepincutan dengan keindahan alam serta kenyamanan saran rekreasi yang ditawarkan di lokasi ini.
3: Sangat cocok, Mbak, karena kan di situ juga kan ada kayak villa-villa gitu kan. Jadi kalau camp bareng teman, terus mau liburan bareng keluarga, itu sangat cocok. Karena di situ sudah sangat lengkap. Jadi kalau mau nge-camp atau nge-grill bareng teman-teman itu bisa.
1: Di balik pesona tersebut, pihak pengelola, Andri, memaparkan bahwa mereka masih menghadapi tantangan tersendiri dalam merawat sarana fisik serta vegetasi di tengah cuaca ekstrim. Pengecetan ulang dilakukan secara berkala, sedangkan tanaman dan bunga membutuhkan perhatian ekstra, terutama saat musim kemarau melanda. Mega berharap pengelola tersebut menjaga dan merawat fasilitas yang ada serta mengembangkan kawasan wisata tersebut secara berkelanjutan. Ia juga berharap Tebing Suban semakin ramai dikunjungi masyarakat dan tetap menjadi ruang pelarian yang nyaman bagi wisatawan. Leni Rahmawati, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan terus berupaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan kawasan wisata daerah. Salah satu upaya tersebut melalui pemasangan unit kamera pengawas atau CCTV di titik strategis kawasan wisata Tebet Gelumpai. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan Rendra Febrianto mengatakan seluruh lapisan masyarakat dan para wisatawan untuk senantiasa menjaga ketertiban, merawat sarana publik yang ada, serta bersama-sama melestarikan keindahan kawasan wisata Tebet Gelumpai. Dengan fasilitas ini diharapkan para wisatawan merasa lebih aman dan nyaman saat menikmati keindahan wisata Tebet Gelumpai. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur gandeng perusahaan lokal dalam perekrutan tenaga kerja. Liputannya bersama Danu Yogyarto.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur terus berupaya mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal di wilayahnya. Kepala Disnaketran Kabupaten Kaur Saryoto menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah akan menjalin kerjasama erat dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kaur dalam setiap proses perekrutan tenaga kerja baru. Ia menjelaskan bahwa kemitraan ini sangat penting agar setiap kali perusahaan membutuhkan pekerja, proses rekrutmen dapat dikoneksikan secara transparan melalui Disnaketran Kaur. Melalui sinergi ini, informasi lowongan pekerjaan dapat disebarluaskan secara lebih luas dan merata kepada masyarakat Kaur yang sedang mencari pekerjaan, sehingga memberikan kesempatan yang adil bagi warga setempat.
5: Kita akan mencoba bekerjasama dengan itu, dan ini kan sudah ada lowongan secara digital, bisa diakses di media sosial juga. Kemudian kita akan melakukan terobosan, mungkin nanti kita akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kaur apabila akan merekrut penerima kerja untuk dapat menyampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja, jadi kita bisa berluaskan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.
4: Ditambahkan oleh Saryoto, upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan pihak swasta ini diharapkan mampu mendorong efisiensi penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal. Selain mempermudah masyarakat dalam memperoleh pekerjaan resmi, langkah strategis ini ditargetkan dapat menekan dan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Kaur secara signifikan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Karto melaporkan.
0: Lomba tenis meja dalam rangka memperingati Hari Pos dan Telekomunikasi 2026 digelar di Auditorium RRI Bengkulu pada hari ini Sabtu 26 September 2026. Kegiatan ini diikuti perwakilan dari PT Pos Cabang Bengkulu, RRI Bengkulu, Orari, Balmon, dan TVRI Bengkulu. Dalam pertandingan tersebut, RRI Bengkulu mengirimkan dua tim, sementara instansi lainnya hanya mengirimkan satu tim yang masing-masing diwakili 4 orang atlet. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi antar instansi, pos, dan telekomunikasi. Melalui kegiatan tersebut, peringatan Hari Pos dan Telekomunikasi 2026 tidak hanya diisi dengan kegiatan olahraga, juga memperkuat kebersamaan antar instansi, semangat kebersamaan dan sportivitas diharapkan terus terjaga melalui kegiatan serupa di masa mendatang. Bayangkari Cabang Kaur gelar serangkaian kegiatan penuh kebersamaan di halaman Polres Kaur dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-74 tahun 2026. Agenda peringatan tersebut diisi dengan senam bersama, pembagian door prize, serta bazar UMKM yang melibatkan berbagai pihak. Ketua Bayangkari Cabang Kaur Ayu Wins menyampaikan bahwa peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-74 diharapkan tidak sekedar menjadi ajang seremonial, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pihaknya berkomitmen untuk terus hadir memberikan kontribusi positif melalui kegiatan kepedulian sosial serta dukungan terhadap kemandirian ekonomi masyarakat. Ayu menegaskan bazar UMKM diselenggarakan sebagai bentuk tindakan nyata Bayangkari dalam membantu memperluas jangkauan pemasaran produk olahan lokal. Informasi ini juga menutup kebersamaan kita untuk berita daerah siang ini.

Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan untuk berita daerah siang ini. Dan informasi lainnya dapat Anda peroleh melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

0: Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

My evening, assalamualaikum, megahasarari. Bintuhan, tadi kita udah bahas mengenai anak makin aktif setelah makan gula, ya, itu mitos atau fakta. Tadi udah kita bahas, ya. Nah, sekarang kita bakal bahas juga mengenai perawatan kulit yang tepat pada musim kemarau panjang, ya. Nah, sebenarnya walaupun musim kemaraunya saat ini udah hampir bisa dibilang masih dalam keadaan kemarau lah, ya, karena hujannya juga masih belum teratur, ya. Nah, dengan demikian pasti kulit kita terasa lebih kering, terus juga kulit kita juga terasa lebih gersang. Nah, kita juga membutuhkan perawatan yang tepat agar kulit kita tetap sehat pada saat musim kemarau, ya. Nah, benar, musim kemarau panjang bukan hanya membuat udara terasa lebih panas dan kering, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi kulit dan paparan sinar matahari yang lebih intens. Udara yang berkelembaban rendah serta kebiasaan beraktivitas di luar ruangan itu dapat membuat kulit kehilangan kelembaban dan menjadi lebih mudah kering, kusam, atau sensitif. Nah, karena itu rutinitas perawatan kulit perlu disesuaikan selama musim kemarau. Perawatan yang tepat tidak harus rumit, yang terpenting adalah menjaga kelembaban kulit, melindungi dari sinar ultraviolet atau UV, dan menghindari kebiasaan yang dapat merusak lapisan perlindungan kulit. Membersihkan wajah tetap penting untuk menghilangkan kering, debu, minyak, dan sisa produk perawatan kulit, ya. Namun hindari penggunaan pembersih yang terasa sangat kesat setelah digunakan karena dapat membuat kulit semakin kering. Pilih pembersih yang lembut dan sesuaikan dengan jenis kulit. Untuk kulit kering atau sensitif, produk dengan formula yang tidak mengandung bahan yang berpotensi mengiritasi dapat menjadi pilihan. Nah, pendengar, selain gunakan air dengan suhu yang nyaman, air juga terlalu panas dapat membuat kulit semakin kehilangan kelembabannya. Pelembab merupakan salah satu produk penting selama musim kemarau, dan udara yang kering dapat meningkatkan penguapan air dari permukaan kulit sehingga kulit terasa kasar dan kencang atau bersisik. Nah, caranya adalah gunakan pelembab secara rutin setelah membersihkan wajah, terutama ketika kulit masih sedikit lembab. Pilih tekstur sesuai dengan kebutuhan kulit, itu seperti gel atau lotion yang terasa nyaman untuk kulit yang cenderung berminyak, sedangkan krim dapat lebih sesuai untuk kulit yang kering. Nah, pendengar, tidak hanya wajah, bagian tubuh seperti tangan, siku, lutut, dan juga kaki membutuhkan pelembab, dan paparan sinar matahari merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan selama musim kemarau. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan kulit terbakar dan berkontribusi terhadap penuaan dini serta munculnya noda pada kulit. Gunakan sunscreen dengan perlindungan yang sesuai dan aplikasikan secara merata pada area kulit yang terpapar. Jangan lupa bagian yang sering terlewatkan seperti telinga, leher, dan juga punggung tangan. Nah, mendengar, jika banyak beraktivitas di luar ruangan, perlindungan fisik seperti topi, pakaian berlengan panjang, dan payung juga dapat membantu mengurangi paparan langsung sinar matahari. Pastikan tubuh mendapatkan cukup cairan, dan kesehatan kulit tidak hanya mempengaruhi produk yang digunakan dari luar. Asupan cairan yang cukup juga penting untuk mendukung kondisi tubuh secara keseluruhan, terutama ketika cuaca panas menyebabkan tubuh lebih banyak kehilangan cairan melalui keringat. Biasakan minum air secara teratur dan jangan hanya menunggu sampai merasa sangat haus. Dan kebutuhan cairan setiap orang dapat berbeda, terutama berdasarkan aktivitas dan kondisi kesehatan dan lingkungan. Kurangi kebiasaan mandi terlalu lama. Mandi dapat terasa menyegarkan, namun ketika cuaca panas, mandi terlalu lama, terutama menggunakan air panas, dapat membuat kulit semakin kering. Dan usahakan mandi secukupnya dengan segera menggunakan pelembab setelah mengeringkan tubuh. Pilih sabun atau body wash yang lembut agar tidak membuat kulit tampak tertarik setelah mandi.
Terakhir pendengar, perhatikan penggunaan produk eksfoliasi. Eksfoliasi dapat membantu mengangkat sel kulit mati, tetapi terlalu sering melakukannya dapat membuat kulit mudah mengalami iritasi, terutama ketika kulit sedang kering atau sensitif. Jika kulit mulai terasa perih, kemerahan atau semakin kering, pertimbangkan untuk mengurangi frekuensi eksfoliasi dan juga fokus terlebih dahulu pada pemulihan kelembaban kulit. Ya, itu dia pendengar. Mudah-mudahan Anda bisa membeli produk yang sesuai dengan kulit Anda saat musim kemarau, jadi kulit Anda tetap terjaga dengan lembab ya. Banyak produk-produk yang bisa Anda gunakan sesuai dengan kulit dan juga kebutuhan vitamin kulit Anda. Spesial untuk Anda mendengar di siang hari ini menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat, atau Anda menantikan Prodangdut ya untuk di siang harian ini pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan ada Ungu dengan Indah Saat Bersamamu.

98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

0: Baik, berikan 98,8 MHz RRI Bintuhan. Tuntasnya lagu dari Wiliana. Dengan Engkau Masih Kekasihku, tuntas sudah untuk kebersamaan kita di ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh Asri Bahari, dan saya pamit undur diri di ruang dengar Anda. Akhir kata, selamat siang dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Bintuhan di udara, membangun peradaban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Selamat siang dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari ini. Jumpa lagi bersama dengan saya, Asri Bahri, pendengar, di kesempatan kali ini untuk Prodangdut edisi hari ini, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Pendengar, seperti biasa kami akan ajak Anda untuk bergabung di 0739-61655, atau juga Anda dapat bergabung bersama kami melalui via WA di 0811-7901-655. Pendengar, kami hadirkan satu buah lagu pembuka. Ada satu buah lagu dari Ayu Soraya dengan Cuma Satu, spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, benar masih di 98,8 FM RRI Bintang 1, buah lagu dari Caca Andika dengan Cincin Putih. Pada Papa Dana, kita akan sapa ada siapa di mana di sore hari ini dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
2: Rodangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Pak Amir di Pemancar.
1: Pak Amir. Gimana Pak Amir? Rame enggak pasien di Sabtu Minggu ini?
2: Ya, namanya juga di desa ya, rame enggak rame, apalagi kita enggak pernah keluar. Mau kemarau lagi di Pemancar mana?
1: Masa?
2: Iya, udara udah panas lagi.
1: Belum waktunya musim hujan, bukan mau kemarau lagi. Emang kemarau udah hujan?
2: Udah beberapa hari belum ada lagi hujan.
1: Nanti dia gak bakal ada lagi tuh kayaknya.
2: Ya, yang mudah-mudahan yang udah kebagi, alhamdulillah. Yang belum kebagi minta diturunkan lagi. Ini air udah kecil lagi.
1: Oh, udah kecil lagi, ya ampun.
2: Karena belum keluar mata air.
1: Oh gitu. Jadi gini Pak Amir, kekeringan gak?
2: Ya, masih ini mau dibetulin nanti.
1: Oh, jadi airnya cukup kira-kira?
2: Cukup ya,
1: cukup ya. Semoga cukup sampai musim hujan selanjutnya Pak Amir ya.
2: Ya, mudah-mudahan. Ini mungkin sebelum kita request lagu, ada sedikit yang mau disampaikan Pak Amir ya.
1: Boleh Pak Amir, silakan.
2: Ya, jadi acara Pro Dangdut yang betulah kita, syukur kalau banyak yang bergabung siang hari ini, teman-teman kita. Ya, walaupun agak jarang, tetap aja kita siaran RRI Pintuhan, karena daya penyiar RRI kita RRI Pintuhan di Desa Pemancar dan sekitarnya wilayah pesisir barat, pagi dan sore dapat diterima dengan baik. Ya, gitu. Dan semoga RRI kita RRI Pintuhan senantiasa tetap jadi udara dan abadi di hati penggemarnya.
1: Halo. Oke, iya.
2: Nah, langsung aja kita request lagunya.
1: Boleh, mau lagu apa nih?
2: Lagunya Tiam dari Silsa Gisul.
1: Apa?
2: Tia Monica.
1: Oh, Tia Monica, ya ampun. Cuman kedengeran Monikanya aja tadi.
2: Ini karena volume radionya selalu terserba salah, ini dikecilin gimana sih?
1: Iya, dikecilin gak ada suara.
2: Tia Monica, Silsa Gisul ya.
1: Oke, ditunggu Pak Amir lagunya. Sapa-sapa boleh nih, untuk siapa nih Pak Amir?
2: Untuk Datuk di Padang Lebah, Pak SP di Sinuraya, sama Wardi di Reta Agung, satu geng dengan kita. Jangan ketinggalan Bung yang biasa bergabung penggemar RI kita, 0739616655 atau 0811 7901655. Walaupun kita enggak diberi penglihatan karena daya ingatan kita yang
1: iya. Jadi Pak Amir hafal ya? Hah? Hafal Pak Amirnya.
2: Alhamdulillah karena udah dengerin RRI terlalu lama. Dan salam spesialnya untuk Mbak Asri yang lagi bertugas di RRI siang hari ini. Ucapin selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga sampai tuntas. I love you RRI, Bintuhan sekali didengar, pas suka selamanya. Silahkan dia menikahnya ditunggu ya Mbak.
1: Oke, ditunggu Pak Amir.
2: Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya. Oke, ada Pak Amir pendengar di Pemancar baru saja bergabung di sore hari ini sebagai penyapa perdana kita. Kita masih menunggu di belakang Pak Amir di 0739616655. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo, siapa?
3: Enggak masuk HP.
1: Enggak masuk HP?
3: Suaranya Mbak Asri.
1: Masa?
3: Iya.
1: Ini sekarang?
3: Sekarang melihat radio bisa.
1: Oh, mendengar kalau radio.
3: Iya.
1: Ya,
3: kasihan kalau orang yang monitor dari HP itu nggak dapat suaranya.
1: Kenapa ya?
3: Iya.
1: Apa yang salah? Kurang tahu juga nih Mbak Asrinya.
3: Ini Bang Radul Mbak Asri.
1: Iya Bang Radul.
3: Iya.
1: Sehat Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ya oke. Okay.
3: Jadi panas di sini Mbak.
1: Panas luar biasa. Iya. Sama iya. Di Bintuan juga panas Bang Radul. Kalau kemarin iya. Mendung nih, hari ini ada mataharinya.
3: Kemarin gerimis di tempat aku.
1: Gerimis?
3: Sedar gerimis ya.
1: Tapi tetap ini ya, ada mataharinya enggak sih?
3: Kalau sekarang panas terik ini.
1: Oh, sama, luar biasa panasnya, berkeringat kita. Oke, okay. Bang Radel mau rekas lagu apa, Bang?
3: Lagunya Kembalikan Cinta, Kembalikan Sayang dari Asyik Irama.
1: Kembalikan Sayang.
3: Iya, Asyik Irama.
1: Oke, kita cari dulu.
3: Salamnya Mas Rian.
1: Boleh Bang Radel, silakan.
3: Buat Pak Amir tadi ya, ada GBL, Bunda Linda, Maklek Syukari, ada Dang Yantonya, Pak Fira, Putra Kungcil, ada Putra Asap, Putra Mandimbun, Bapak Ite, buatnya Pak Mawardi, ada Putra 1116, pokoknya semuanya aja Mbak Sri, dari A sampai Z. Ada lagunya Mbak?
1: Ada, aman.
3: Oke, buat Mbak Sri, terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rado peninggal baru saja bergabung di sore hari ini. Kita akan sapa penelpon selanjutnya atau penelpon ketiga di Prodangdut. Dangdut adalah kita, ada siapa? Halo Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa ini?
4: Ada Pak Ete di Pinoraya ini Mbak.
1: Pak Ete di Pinoraya. Pak Ete, sehat Pak Ete?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Mbak panas juga sehat? Iya sehat juga alhamdulillah.
4: Gimana cuacanya Mbak?
1: Panas.
4: Kalau sini mendung terus.
1: Oh mendung terus di PT ya? Ya. Tapi kan memang di sana sering hujan ya PT ya?
4: Ya, dua malamnya sudah.
1: Sudah hujan, tapi ya. Siangnya enggak hujan?
4: Enggak.
1: Cuman mendung aja?
4: Iya, cuma mendung terus mendung.
1: Iya, semoga walaupun hujan enggak mengganggu Pak Ete ya.
4: Iya, enggak.
1: Memang
4: lama ditunggu cuma.
1: Udah lama ditunggu. Terdampak juga nih di daerah sana. Kemarau.
4: Ada dampak dikit. Kemarin.
1: Oke. Pak Ete sama siapa di sana?
4: Nah, ada lagi sendirian ini.
1: Sendirian, mana ibunya?
4: Ibunya lagi main.
1: Oh, lagi main, keluar ya.
4: Keluar.
1: Oke, Pak Ete mau rekam lagu apa ini sekarang?
4: Nah, Rindu Berat Sudah Berkarat, Mbak.
1: Rindu Berat Sudah Berkarat.
4: Cinta Berkarat.
1: Rindu Berat Cinta Berkarat.
4: Ya, Manis Manja.
1: Jari Manis Manja.
4: Ada kan, Mbak?
1: Ada, tenang aja.
4: Iya. Salamnya untuk semua pendengar RI Bintuhan dari A sampai Z.
1: Mm-hmm.
4: Terus untuk Mbak Asri ini, karena jarang ketemu ini, Mbak.
1: Iya, jarang ya, Pak Ete ya?
4: Iya. Karena kalau Mbak Ana tuh, Mbak Desi dapal betul suara saya.
1: Iya, aku susah ngapalin Pak Ete.
4: Kalau Mbak Desi itu kalau aku ngapalin, Mbak Ete udah tahu udah.
1: Mm-mm.
4: Bukan kembaran, Mbak.
1: Suaranya kembaran, orangnya ya, enggak kembar.
4: Ya. Tapi searah, asal.
1: Enggak.
4: Enggak.
1: Mbak Desi dari ini ya.
4: Kalau Mbak asalnya di mana?
1: Asli Bintuhan.
4: Asli Bintuhan. Kalau Mbak Desi?
1: Mbak Desi Jawa ini ya.
4: Oh, dari Jawa.
1: Tapi
4: suaranya mirip-miripnya, Mbak. Kadang-kadang keliru kalau belum ketawanya.
1: Oh iya gitu ya.
4: Iya.
1: Banyak yang bilang gitu sama.
4: Iya.
1: Nah,
4: itulah Pak.
1: Oke, terima kasih ya, Pak Ete.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ete sudah bergabung ya, mendung di tempat Pak Ete di sore hari ini. Kita akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah direkam oleh pendengar kita. Kali ini kami siapkan dari Sinta Gisel Tia Monica spesial untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya udah, masih di 98,8 FM RRB Tuhan. Satu buah lagu dari Rindu Berat Cinta Berkarat ya, dari Manis Manja. Barang lagu matang kita ke pukul 14.38 menit waktu Indonesia Barat. Di kesempatan sore hari ini ada sudah beberapa lagu kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan kamu bisa bergabung di sore hari ini di 0739 61655, atau juga bisa melalui via chat WA kami, yaitu di 0811 7901 1655. Dan pendengar, untuk kamu yang ingin bergabung, kami masih menunggu sampai dengan pukul 15 nanti, karena Pro Dangdut nanti akan tuntas di pukul 15 seperti biasa juga, dari pukul 14 sampai dengan pukul 15 atau selama 60 menit setiap hari. Terima kasih kami ucapkan untuk yang sudah berpartisipasi di sore hari ini ya, untuk Pro Dangdut. Dan kamu juga dapat gabung melalui via chat WA kami di 0811 tadi. Dan berhubung belum ada yang gabungan, kita akan bacakan dulu chat yang sudah gabung atau yang sudah masuk di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Asri, aku Tirta di Manak ya. Mau request lagu boleh? Mau lagu apa? Aku mau request lagu dangdut dengan judulnya Gelas Retak dari Mansyur S, tapi pengen cover yang cewek. Oke, Gelas Retak dari Mansyur S. Nanti kita siapkan ya. Kita lanjut, ada siapa lagi di sini? Oke, sepertinya apa kita angkat telepon dulu? Oh, belum ya. Oke, kita angkat dulu ya. Karena udah ada yang gabungan. Nanti chatnya kita lanjut baca lagi ya, sebelum kita akhiri untuk Pro Dangdut sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Mama Roni di Bumi Arta.
1: Mama Roni. Iya. Ah, Mama sekarang rajin ya gabungan ya?
2: Iya, Mbak, lagi di kebun soalnya.
1: Kemarin enggak gabungan, terus kemana? Pulang kampung?
2: Di rumah bawah ya.
1: Oh, gitu.
2: Di Talang.
1: Iya. Jauh ya?
2: Mbak Asri.
1: Alhamdulillah sehat. Orang musim pacaroba ya.
2: Iya, musim
1: sakit.
2: Hujan gerimis-gerimis.
1: Oke, Mama sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, lagi ngapain sama siapa di sana?
2: Sama Bapak Roni, sama anak.
1: Oh, iya.
2: Lagi nyantai, Mbak.
1: Oh, lagi santai. Enggak hujan kan?
2: Enggak, cuman mendung.
1: Oke, mendung bukan berarti hujan.
2: Iya. Minta lagunya, Mbak.
1: Lagu apa nih, Mama?
2: Lagu apa ya, nanti dulu.
1: Aduh, bingung.
2: Ini Birunya Cinta, Mbak.
1: Oh, Birunya Cinta. Oke.
2: Salam-salam dikit ya, Mbak.
1: Boleh.
2: Buat yang udah gabung tadi, salam kenal. Buat Mama David, buat Mbak Siti Mardia, buat Bapak David juga. Spesialnya buat bapaknya Roni yang lagi ngopi.
1: Oke.
2: Ada lagunya, Mbak?
1: Iya, ada.
2: Iya, makasih Mbak ya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Roni di Bumi Arta, pendengar, baru saja gabung di sore hari ini ya. Di belakangnya Mama Roni di 0739 61655 atau di 0811 7901 655. Kita bacakan kembali chat kembali yang sudah gabung di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Mbak Asri, aku mau request lagu darinya Ike Nurjanah, Luka. Bagi ini untuk spesial untuk semuanya saja yang sedang mendengarkan siaran RRB Tuhan. Oke. Kemudian satu lagi ya sebelum kita tuntaskan. Assalamualaikum RRB Tuhan. Waalaikumsalam Mbak Asri, saya Dini. Mau request lagu dari Farid Harja featuring dengan Eri Susan, Yang Mana Kemana. Hah? Yang Mana Kemana? Yang Mana-Mana ya? Yang Mana-Mana. Oke, kita lanjut. Karena sudah ada beberapa yang gabungan, baik itu di via chat ataupun telepon, kita dengarkan dulu ya satu buah lagu dari Mansyur S dengan Gelas Retak, spesial untuk yang sedang mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RR Bintuan Pregar. Satu buah lagu dari Farid Harja dengan Eri Susan, Yang Mana-Mana. Sore hari ini mengantarkan kita ke pukul 15.04 menit waktu Indonesia Barat. Pregar, kita tuntaskan untuk Pro Dangdut edisi sore hari ini. Tepatnya pada hari Sabtu ya, tanggal 26 September 2026. Terima kasih. Jangan lupa Pro Dangdut hadir setiap hari ya, dari pukul 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah berpartisipasi di sore hari ini, dan baik itu melalui via telepon ataupun melalui via chat WA kami di kesempatan kali ini. Saya Asri Bari pamit, sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pencerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa. Bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka. Melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu. Yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia. Yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara. Yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka. Karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja. Cukuplah kau tutup auratmu. Cukuplah kau jadikan Al-Quran sebagai teman hidupmu. Cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia. Cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu. Mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu.

cerah jiwa. Dulu dan sekarang. Dulu aku pernah sangat kagum pada seseorang yang cerdas, sangat kaya, berhasil dalam karir hidup, dan hebat dalam dunianya. Sekarang, aku memilih untuk mengganti kriteria kekagumanku. Aku kagum dengan seseorang yang hebat dalam pandangan Allah, sekalipun kadang penampilannya begitu biasa, sederhana. Dulu, aku memilih marah karena merasa harga diriku dijatuhkan ketika orang lain berlaku kasar padaku dan menyakitiku dengan kalimat-kalimat sindiran. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan berterima kasih karena aku yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika aku mampu untuk memaafkan dan bersabar. Dulu, aku memilih mengejar dunia dan menumpuk harta sebisaku. Ternyata aku sadari kebutuhanku hanyalah makan dan minum untuk hari ini, bagaimana cara membuangnya dari perutku. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada, lalu memikirkan bagaimana aku bisa mengisi waktuku hari ini dengan apa yang bisa aku perbuat dan bermanfaat untuk sesamaku. Dulu, aku berpikir bahwa aku bisa membahagiakan orang tua, saudara, dan teman-temanku jika aku berhasil dengan duniaku. Ternyata yang membuat mereka bahagia adalah bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah laku, dan sapaan hangat kepada mereka. Sekarang, aku memilih untuk membuat mereka bahagia dengan apa yang ada padaku. Dulu, pusat pikiranku adalah membuat rencana yang dahsyat untuk duniaku. Ternyata aku menjumpai teman dan saudara-saudaraku begitu cepat menghadapnya. Sekarang yang menjadi pusat pikiran dan rencanaku adalah bagaimana agar hidupku dapat berkenan kepadanya dan sesama, serta bermanfaat jika suatu saat diriku dipanggil olehnya. Tak ada yang dapat menjamin bahwa aku dapat menikmati teriknya matahari esok. Tak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa aku masih bisa menghirup nafas esok hari. Kalau hari ini dan esok hari aku bisa hidup, itu semata-mata adalah karena anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kita pungkiri? Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, berbuat yang baik, dan beribadah dengan penuh keikhlasan mengharap ridho Allah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, pendengar, kita cukupkan untuk lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda, ya, untuk menemani aktivitas sholat asar di sore hari ini. Pukul 15.38 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu pop Indonesia dan tentunya juga musik dan informasi, pendengar, akan kami hadirkan selanjutnya sampai dengan pukul 17 nanti. Dan untuk lagu-lagu daerah nanti akan kami hadirkan di pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Enggak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

persen wilayah Indonesia ini akan mengalami kemunduran dari rata klimatologisnya. Nah, sebagian besar wilayah ini baru akan mengawali musim hujan pada bulan November dan juga Desember 2026. Bagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi mulai masuk musim hujan pada bulan November itu mencakup ada 185 zona musim, mencakup 24,66% wilayah luas daratan Indonesia. Nah, yang mengalami musim hujan itu mulai di bulan November ini sebagian Sumatera, sebagian Jawa, sebagian Kalimantan, sebagian Bali, sebagian NTB, sebagian kecil NTT, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, sebagian juga Papua Barat bagian utara dan sebagian Papua Selatan. Kemudian untuk bulan Desember 2026 itu ada 66 zona musim ya. Itu mencakup 17,31% wilayah luas daratan Indonesia. Nah, wilayah mengalami musim hujan mulai Desember 2026 itu adalah sebagian Lampung, sebagian besar Jawa, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian besar Bali, sebagian besar NTB, kemudian juga NTT, sebagian besar juga Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Selatan bagian selatan. Nah, itu dia pendengar, ada beberapa daerah yang mana diprediksi oleh pihak BMKG yang akan memasuki awal musim hujan di tahun 2026 itu adalah sebagian besar wilayah Indonesia yang mencakup 529 zona musim atau 61,08% wilayah Indonesia yang mengalami kemunduran awal musim hujan dari rata klimatologi ya, yaitu adalah di bulan November dan juga bulan Desember 2026. Informasi ini pendengar kami kutip dari indonesiabaik.id. Nanti kami akan update kembali informasi lain di ruang dekat Anda. Terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintuhan. Selamat petang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 98,8 FM RRI Bintuhan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pendengar riset Indonesia Milenial dan Gen Z itu tahun 2027 ini mengungkapkan bahwa hampir 50% pekerja perempuan di Indonesia menjadi pilar utama ekonomi keluarga. Nah, temuan ini juga menunjukkan bahwa semakin besarnya peran perempuan dalam menopang kondisi finansial rumah tangga. Perubahan tersebut itu mencerminkan tentang pergeseran tanggung jawab ekonomi dalam keluarga ya. Jadi dengan perempuan turut memikul bahkan mengambil peran utama dalam pemenuhan kebutuhan finansial, kelompok rentan juga mencakup 31,18% ya. Perempuan ini berstatus janda dan 17,46% perempuan lajang yang sepenuhnya mandiri secara finansial tanpa jaringan pengaman dari pasangan. Nah, itu hampir 50% perempuan Indonesia ini menjadi pilar ekonomi keluarga. Itu merupakan riset dari Indonesia Milenial dan Gen Z Report ya, atau IMGR 2027. Informasi ini pendengar kami kutip dari Good News from Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pendengar, selain orvis, ada juga ini ada beberapa hewan-hewan yang aneh yang dipercaya sebagai pertanda

ilmiah sebagai tanda bahwa bencana akan terjadi. Sebagian kaitannya berasal dari kepercayaan, legenda atau spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, jadi lautan yang masih banyak sekali menyimpan begitu misteri yang belum sepenuhnya kita pahami ya. Seperti ikan dayung ya. Ikan dayung ini yang bisa dibilang dalam kepercayaan Jepang itu adalah dikaitkan dengan gempa dan tsunami. Ia akan muncul ke permukaan disebut-sebut sebagai pertanda gempa atau tsunami. Namun belum terbukti secara ilmiah bahwa ikan dayung ini dapat memprediksi gempa. Kemudian ada juga cumi-cumi pampir. Ini juga dikaitkan dengan legenda tentang laut dalam pendengar. Penampilannya yang unik dan habitatnya yang ekstrim itu membuatnya sering dianggap sebagai makhluk misterius laut dalam. Namun tidak ada bukti ilmiah yang menghubungkannya dengan bencana. Kemudian juga ada ikan mata laras. Jadi ini dikaitkan dengan fenomena laut yang tidak biasa. Ikan ini hidup di laut dalam dan sangat jarang ditemukan di permukaan. Kemunculannya menarik perhatian pendengar, tetapi tidak ada bukti bahwa ia menandakan gempa ataupun tsunami. Kemudian juga ada cumi-cumi raksasa. Ini juga dikaitkan dengan badai dan juga bahaya laut pendengar. Jadi selama berabad-abad, makhluk laut raksasa seperti ini menjadi sumber legenda tentang monster laut dan bahaya bagi para pelaut. Bukan indikator ilmiah bencana ya. Ada juga beberapa hewan-hewan lain. Dan tentunya itu tadi adalah hewan-hewan yang dikatakan yang juga dipercaya sebagai sebagian masyarakat itu bahwa pertanda gempa ataupun tsunami ataupun bencana lainnya. Nah, pendengar, dunia itu luas, jadi jangan cuma tahu sebagian saja. Nanti akan kita update lagi informasi lain, dan informasi ini kami kutip dari Info Dunia.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di Pantai Barat, Sumatera Barat, yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara Tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: 98,8 FM RRI Bintu.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: 88,8 FM RRI Bintuha.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan, pukul 17.53 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita cukupkan untuk kebersamaan kita di Lintas Bintuhan Sore edisi hari ini, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Kami akan ajak Anda di Lintas Bintuhan malam nanti, akan ditemani oleh rekan kami Aris Fernandes hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

0: Ya, Pak Pendengar, masih bersama kami di RRI Bintuan FM 98,8 MHz. Selamat sore tentunya, selamat malam ya buat pendengar semua yang saat ini sedang menjelang suasana maghrib ya. Dan juga kami ucapkan buat pendengar dimanapun Anda berada saat ini, selamat menunaikan ibadah maghrib karena sudah memasuki ibadah sholat maghrib. Dan di kesempatan malam hari ini, pendengar, bersama saya Aris Panandes akan temani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas acara pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

berbakti, membanggakan orang tua. Namun siapa yang menyangka semua rasa itu ternyata tidak sesuai dengan prasangka orang tua kita yang paling jujur. Maka sudah seharusnya kita ini yang sudah menikah, berkeluarga, memiliki anak, mampu melihat ayah dan ibu kita bukan sebagai sosok yang hanya butuh dibantu dengan sejumlah uang. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa beda ayah dan ibu kita dengan karyawan perusahaan? Bukan juga sebagai sosok yang hanya butuh diberikan baju baru dan dikunjungi setahun dua kali. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa bedanya ayah dan ibu kita dengan panitia sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang kita temui setahun dua kali? Wahai yang arif, yang budiman, yang penyayang dan begitu lembut hatinya dengan cinta kepada anak-anak dan keluarga. Lihat dan pandanglah ibu dan ayahmu di hari tua. Pandangi mereka dengan pandangan kanak-kanak kita. Buang jabatan dan gelar serta pekerjaan kita. Orang tua tidak mencintai kita karena itu semua. Tetapilah mereka kembali dengan tatapan seorang anak yang dulu selalu bertanya di pagi hari, "Kemana ayah bu? Kemana ibu ya?" Lalu menangis kencang setiap kali ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wahai yang menangis kencang ketika kecil karena takut ditinggalkan ayah dan ibu, apakah engkau tidak melihat dan peduli dengan tangisan di hati ayah dan ibu kita karena telah meninggalkan beliau bertahun-tahun dan hanya berkunjung setahun dua kali? Sadarlah wahai jiwa-jiwa yang terlupa akan kasih sayang orang tua. Mungkin ayah dan ibu kita benar-benar telah menahan kerinduan puluhan tahun kepada sosok jiwa kanak-kanak kita yang selalu berharap berjumpa dengan beliau tanpa jeda, tanpa alasan sibuk kerja, tiada waktu karena mengejar prestasi. Bersiaplah dari sekarang agar kelak ketika sang ayah dan ibu berkata jujur tentang kita dalam igawanya, beliau mengakui kita memang layak menjadi jiwa yang diharapkan kedatangannya kapanpun juga. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibel.
1: Berdasarkan pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI. Setelah itu nanti akan hadir mimbar Kristen Protestan bersama Pendeta Minggu Sdila akan mengangkat judul Menghasilkan Buah. Dan pendengar, tetap bersama kami, saatnya kita simak warta berita dari Pro 3 RRI.
2: Pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap, kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
3: Kalor dikatakan bahwa Pak ini surut dari PNA itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.

0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya, kira dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap, orang malas keluar rumah.
2: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
3: Menurun, Bang. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
2: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8. Yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
4: Karena itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
4: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Ya, mungkin apa lagi tahapannya gitu?
4: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin, sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya.
5: Nah. Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujan kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja. Gimana itu?
11: Kalau sama dengan pungli yang 150.000 per petang itu gimana,
10: Pak? Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Gitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
11: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, sebagai kooperatif.
10: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
12: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farbok.
13: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Krianusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Krianusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Krianusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
12: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan kearifan lokal.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan kisah yang diharapkannya Krianusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran, serta meningkatkan daya saing, baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
13: Adapun Krianusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia, serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan fun game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
16: Oh, ini masih penasaran nih dijawabin berapa ini?
17: Lawannya sudah sampai. Apa sih ngawali? Sampai mau ngapain lagi?
15: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
18: Juga banyak bapak ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentu menjadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hilir itu.
15: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
20: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
19: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
21: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
19: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
23: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Grafström dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA Asian Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Grafström juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Grafström menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
24: Menurut saya, semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
23: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama, FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
23: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali. Dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14, ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
2: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hati ya.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bengkulu sore ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi telah kita simak warta berita dari Pro 3 RRI. Selanjutnya akan kami hadirkan mimbar Kristen Protestan bersama Pendeta Minggus Dila. Malam ini mengangkat judul Menghasilkan Buah. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Bengkulu malam ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Salam, salam sejahtera sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih bersua kembali dalam acara kita, dan tentu saja doa dan harapan kami kiranya setiap kita, setiap pendengar, setiap pemirsa, apapun situasi kondisi yang sedang diperhadapkan, diizinkan Tuhan kita hadapi, percayalah bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi semuanya, tetapi selalu ada tangan Tuhan yang kuasa yang akan menopang kita.

Malam hari ini kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Minggu Sdila. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dengarkan pujian berikut.

0: Pendengar pemirsa yang berbahagia, sebelum kita belajar firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu untuk anugerahmu yang senantiasa melimpah dalam hidup kami, penguatan yang luar biasa yang kau berikan sehingga kami bisa melewati hari demi hari, tentu dalam pertolongan Tuhan. Kami boleh menang atas pergumulan apapun, dan kami boleh mengalami keajaiban dalam hidup kami, semua oleh karena penyertaan dan kuasamu. Malam ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan yang akan memotivasi kami lagi untuk hidup tidak sia-sia, tapi hidup senantiasa menghasilkan buah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Berkati pendengar, pemirsa setia di berbagai tempat, supaya firman Tuhan ini mendapatkan tempat dalam hati masing-masing dan menguatkan untuk melakukan serta menghasilkan buah. Kami akan belajar firman-Mu, berkati kami semua. Demi Kristus Tuhan, Sang Firman itu, kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia."
0: Pendengar pemirsa yang berbahagia, tema firman Tuhan malam ini adalah menghasilkan buah bagi Kristus. Dalam ayat yang ke-9 ada kalimat yang sangat menarik. Dikatakan mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Kedewasaan rohani dapat dicapai dengan 3 tahapan penting. Yang pertama, bahwa harus dimulai dengan pertobatan. Karena pertobatan itu bukti daripada orang itu sudah mengalami kedewasaan dan menuju kepada kedewasaan. Setelah itu, dia akan mengalami pertumbuhan secara disiplin, secara rohani, mentaati apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan. Sebab itu tahap yang kedua, disiplin secara rohani itu sangat penting. Lalu tahap yang ketiga adalah di hidupnya dia harus menghasilkan buah yang baik. Berarti ada buah yang tidak baik. Namun ketika orang itu mengalami kedewasaan secara rohani, maka tuntutan akhirnya dia harus menghasilkan buah yang baik. Pendengar pemirsa yang berbahagia, tentu saja kita akan bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan buah di sini? Buah menunjukkan suatu pertobatan, perubahan secara kepribadian atau karakter Artinya bahwa setelah orang itu mengalami perjumpaan dengan Kristus dan dia mengalami pertobatan, maka secara kepribadian, secara karakter, orang tersebut harus mengalami perubahan. Dulunya karakternya negatif, tetapi oleh karena setelah mengalami pertemuan dengan Kristus, maka dia harus mempunyai karakter ataupun kepribadian yang positif. Jadi buah yang pertama itu menunjukkan kepada karakter kita, kepribadian kita. Bagaimana cara kita berbicara, bagaimana sikap kita kepada orang lain, bagaimana cara kita menanggapi hal-hal dengan pikiran kita, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, buah itu menunjukkan kepada buah pelayanan. Artinya bahwa setelah orang itu mengalami perubahan, maka sudah pasti dia harus menjadi saksi dan juga dia harus menjadi alat untuk membuat orang lain mengalami perubahan, sehingga lahirlah jiwa-jiwa yang telah mengalami pertobatan. Jadi buah pelayanan, jiwa yang dipersembahkan kepada Kristus, dimulai dari mana? Tentu dimulai dari keluarga kita. Dimulai dari mana? Tentu dimulai dari lingkungan pekerjaan kita. Bagaimana kehadiran kita bisa mengubah cara pandang orang, bisa mengubah kepribadian orang dari yang tidak baik menjadi baik. Itu buah. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, dalam bagian firman Tuhan yang baru kita baca tadi, ini merupakan pengajaran perumpamaan yang menunjukkan kepada umat Tuhan pada waktu itu yang disampaikan oleh Kristus, bahwa harapannya mereka yang disebut sebagai umat Tuhan harusnya mereka menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Namun faktanya yang terjadi bahwa mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang diharapkan. Artinya bahwa mereka tidak menghasilkan buah. Nah, inilah menimbulkan kekecewaan kepada Yesus ketika dia melihat kondisi seperti itu. Nah, sebab itu ada beberapa prinsip yang kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan ini. Ada beberapa hal yang diajarkan kepada kita tentang menghasilkan buah bagi Kristus. Yang pertama, menghasilkan buah itu merupakan hak istimewa. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa dia datang dan mencari buah, tetapi ia tidak menemukan buah itu. Seharusnya secara geografis, tanah di mana pohon itu ditanamkan wilayah yang sangat subur. Dikatakan di sini bahwa pohon ara itu ditanam secara khusus dalam kebun anggur. Berarti apa? Berarti pohon ara ini beroleh perlakuan khusus yang sangat istimewa, dengan catatan, dengan harapan bahwa ketika engkau ditanamkan di kebun anggur ini, oleh karena perlakuan yang istimewa yang dilakukan itu, maka engkau harus menghasilkan buah. Kan begitu. Hak istimewa kita kalau Tuhan menuntut kita menghasilkan buah dari pertobatan kita. Sebab itu kalau kita mendengar dan kita melihat bahwa orang ingin menuntut kita lebih baik, bukan karena orang itu menghakimi kita. Tapi firman Tuhan katakan bahwa untuk menghasilkan buah yang baik itu adalah hak istimewa orang percaya. Namun dalam kenyataan sini kita melihat ternyata dia kecewa oleh karena tidak menemukan apa-apa. Perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini. Yesus berkata, dia datang untuk menghasilkan buah, tetapi ia tidak menemukannya. Apa yang kita bisa aplikasikan dalam hidup kita tentang poin yang pertama ini? kita dipanggil adalah untuk menghasilkan buah. Pasti buah yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Lalu yang berikutnya, ketika kita sudah mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi, ketika kita sudah mengatakan bahwa saya sudah lahir baru dan saya bertobat, jangan kita membuat Tuhan kecewa karena tidak ada satu buah pun dalam hidup kita. Jadi pertanyaan sederhana, setelah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dan kita katakan kita umat Tuhan, pertanyaannya, buah apa yang sudah kita hasilkan? Tentu buah yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Lalu bagian yang kedua, kita melihat ternyata untuk menghasilkan buah itu merupakan kesempatan yang Tuhan berikan. Di dalam ayat yang ketujuh dikatakan, sudah 3 tahun aku datang mencari buah. Artinya bahwa terus menerus orang ini mengharapkan bahwa pohon ara yang dia tanam di kebun anggur itu harusnya menghasilkan buah. Dia terus menerus mendatanginya tahun demi tahun. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, pernyataan ini hendaklah mengajarkan pada kita bahwa dalam hidup kita, jangan sekali-kali kita membuat kesempatan, kita membuang kesempatan. Jika ada kesempatan yang kita bisa menunjukkan kasih kepada orang lain, kenapa kita harus bertahan diri? Jika ada kesempatan kita harus mengampuni orang lain, kenapa harus kita menahan diri? Kesempatan-kesempatan yang baik itu harusnya kita wujudkan dengan beberapa hal yang baik dalam hidup kita. Ini hal yang penting dan perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan keadaan hidup kita sampai hari ini? Ketika kita mengalami pertobatan, setelah itu Tuhan membawa kita dalam pertumbuhan secara rohani dan itu menuntut kedisiplinan kita. Lalu Tuhan inginkan kita menghasilkan buah. Pertama, melalui karakter kita, melalui kepribadian kita. Yang kedua, melalui hidup kita membuat orang lain mengalami perubahan secara paradigma, secara rohani. Dan itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Dan ketika kesempatan itu diberikan kepada kita, apakah kita mengambilnya sebagai suatu prioritas yang penting yang perlu kita lakukan? Jikalau Tuhan telah memberikan hak kita untuk menghasilkan buah, sebab itu kita harus mentaati apa yang menjadi harapan dan kerinduan Tuhan. Dan jangan sekali-kali kita membuat kecewa hati Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan tidak melihat buah yang baik sementara pohon itu ditanam di tengah pohon-pohon anggur. Berarti ada perlakuan khusus. Kesempatan seperti ini jangan kita sia-siakan. Lakukan hidupmu dengan kata-katamu, dengan pikiranmu, dengan perbuatanmu kepada orang lain waktu ada kesempatan. Jikalau Tuhan tuntut engkau hari ini untuk memberikan pengampunan kepada musuhmu yang setiap hari engkau temui, datangi dia, salami tangannya, dan selesaikan masalah itu dengan baik. Jangan bertahan dalam kesombongan kita, keangkuhan kita, tapi kita harus belajar hidup dalam rendah hati. Dan juga perhatikan, hidup ini adalah kesempatan. Jika Tuhan sudah panggil kita, kita tidak punya waktu lagi untuk berbuat sesuatu yang baik bagi orang lain, bagi keluarga kita. Sebab itu mari kita lakukan firman ini dengan benar. Tuhan inginkan kita menghasilkan buah yang baik. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini, yang telah mengajarkan kami bahwa kami harus menghasilkan buah selama ada kesempatan kami hidup. Ampuni kami Tuhan, kalau ternyata Engkau selalu kecewa dengan cara hidup kami, dengan perilaku kami, dengan karakter kami. Tidak ada buah yang baik yang Engkau temukan. Tapi kami bersyukur oleh karena Tuhan terus memberikan kesempatan. Tahun demi tahun, hari demi hari, Engkau terus mencari buah di pokok-pokok pohon ara itu. Tuhan mampukan kami untuk melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami ingin menghasilkan buah demi kemuliaan Tuhan. Berkati firman-Mu dan sempurnakan bagi kami semua. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin.

pemirsa yang setia, kita telah belajar firman Tuhan tentang hidup menghasilkan buah. Pastikan bahwa pertolongan Tuhan akan membuat kita bisa menghasilkan buah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Akhirnya saya Minggu Sdila dan Rina Dila mengundurkan diri. Sampai kita bertemu sepekan mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Salam.

0: Halo, Mak.
1: Ya.
0: Ada apa tumben telepon jam segini? Aku nih lagi meeting daring sama klien dari Surabaya nih. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
1: Astaga, Yan. Rian, terus kau pikirkan. Rian, dengar, Bana. Ini Mama mau kasih tahu kau. Pulanglah dulu kau ke Tarakan, Bana. Sebentar aja, Pak.
0: Buat apa juga aku pulang, Mak?
1: Tidak, Bayan. Tampak kita dijual tak kerikil, Bana. Aduh, kesian aku melihatnya. Merugi terus kita beberapa bulan, Inae.
0: Mak, sudah aku bilang berapa kali. Aku nih sudah jadi direktur pemasaran di Jakarta. Gajiku 2 digit. Buat apa juga aku balik ke Tarakan cuma buat ngurusin tambak bandeng sama udang windu tuh, yang hasilnya juga gak menentu. Kurang-kurangilah, Mama, bawa perasaan kayak gitu, hei.
1: Ya Allah, nak. Bukan Mama bawa perasaan, aku maunya kau ini sekarang ya. Cuaca sekarangnya ekstrim, panas menyengat, tiba-tiba hujan deras. Nah, udang windu Mama banyak yang mati kena penyakit, nak.
0: Itu lagi, Mak. Bosan aku dengar alasanmu nih, Mak. Oh.
1: Mau? Tingginya ada utama mamamu, Yan. Memang betul itu yang terjadi. Kau pikir Mama bote, kan, nak? Belum lagi harga pakan naik tinggi, tapi harga jual di pasar Temuyun malah anjlok. Mama ini sudah tua, Yan. Tenaga sudah kurang. Kalau bukan kau anak laki-laki satu-satu.

0: laki-laki yang mau meneruskan warisan almarhum bapakmu tuh.
1: Pokoknya aku nggak mau, Mak. Aku nggak mau. Aku sudah nyaman di sini. Tara kan tuh terlalu kecil buat ambisiku, Mak.
0: Astagfirullah, Yan. Mama tak minta kau pulang selamanya, Bana. Pulang sebentar aja. Lihatlah dulu nih tampak kita, Nina. Tampak ini warisan bapakmu. Bapakmu tuh mau kau lah yang teruskan ini sebelum...
1: Sebelum apa, Mak?
0: Sebelum mama nyusul bapakmu, nak.
1: Mak, aku nih gak bisa hidup di lumpur lagi. Aku sudah capek, Mak, jadi anak tambak. Udahlah, jual aja, Mak, itu. Tambak, kalau memang gak sanggup lagi, selesai, kan?
0: Ya Allah. Jual tambak, merampunya kau nih ya jadi anak. Sembarangan kau ngomong, Bayan, ya. Tambak itu kan ingat darah bapakmu dulu waktu buka hutan bakau di pesisir sana. Kau mau jual warisan keluarga kita demi uang.
1: Terus? Mama mau aku miskin lagi? Aku nih, Mak, 10 tahun sudah lari aku nih dari bawa tambak, Mak.
0: Sudah. Kalau kau tidak peduli lagi sama akar keluarga kita. Assalamualaikum.
1: Halo? Mak? Mak? Halo? Hei! Mak, si mama nih lah, malah dimatikan.
2: Ya Allah, tambak atau Jakarta ya?

0: Wah, akhirnya kau pulang juga, Yan. Datang-datang pakai jas rapi. Dikira mau seminar nasional kah ditarakan, Yan?
1: Kau nih, Din, masih aja kau suka ngolok ya. Mana motormu? Bawa aku langsung ke tambak mama. Aku nih mau selesaikan masalah ini cepat-cepat, biar bisa balik lagi aku ke Jakarta.
0: Oh, santai lah, Bah. Jangan terlalu tegang, mukamu kayak ikan buntal begitu. Iya, aku bawa kau jalan-jalan, Bah. Nanti kau lihatlah sendiri bagaimana kondisi tambak di pesisir sekarang.

0: Sepi ya, Din? Sekarang nih, nggak seperti 10 tahun lalu waktu kita masih SMA ya?
1: Nah, itu dia masalahnya, Yan. Bukan cuma mamamu yang pusing. Hampir semua petambak di Juwata dan Amal merasakan hal yang sama. Musim kemarau panjang ini yang bikin kacau.
0: Hah? Iya kah?
1: Oh, iya. Belum lagi mangrove di pinggir pantai ditebang. Makanya air pasang gampang meluap, merusak pematang tambak. Nggak tahu lah aku sudah.
0: Tapi kan, Din, teknologi sekarang ini canggih. Kenapa juga nggak pakai pompa air modern kah? Atau pakan fermentasi kah?
1: Modalnya dari mana, Yan? Petambak kecil macam Maipa, macam aku, mana sempat mikir teknologi tinggi. Buat beli pakan aja megap-megap. Tapi mau diapa sudah? Dari tambak inilah kami bergantung hidupnya.
0: Ma, assalamualaikum. Rian pulang nih.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah pulang juga anak mak.
0: Iya mak, tapi aku ini gak pulang buat nurusin tambak ya. Aku pulang buat jual.
2: Hah? Apa? Jadi kok betul-betul mau menjual tambak kita, nak?
0: Iya, tapi mama dengar dulu bak ngomong.
2: Tega betul, Bang Koyan. Mama pikir kau pulang mengurus tambak kita. Ternyata.
0: Ma, dengar dulu, Bang Ma. Mama harus paham ini. Ini nih kesempatan emas. Ada pengusaha siap beli tambak kita. 2 miliar. Mama, ikut aku hidup tenang di Jakarta. Jadi kita gak perlu sudah lumpur-lumpuran lagi, Bang Ma.
2: 2 miliar. Iya, angka itu indah di atas kertas. Tapi tambak ini bukan sekedar angka ya.
0: Tapi ini realistis, Bama. Siapa yang mau bertahan hidup dari tambak udang windu di zaman sekarang nih? Risiko penyakit tinggi. Belum lagi harga naik turun. Sudahlah, Bama. Mama tinggal tanda tangan aja nih, Ma, di sini, Ma.
2: Ya Allah, Pak, anakmu kenapa begini? Kok sudah lupa ya? Tambak ini bukan sekedar tempat cari duit buat beli beras, nak. Di lumpur tambak inilah bapakmu tuh bertaruh nyawa supaya kau bisa sekolah tinggi sampai sarjana ke Jawa. Terus sekarang semudah itu kau bilang jual.
0: Oh, Ma, aku ingat, Bang Ma. Dan aku berterima kasih, Ma, justru karena aku nih mau membalas jasa bapak sama mama sekarang. Aku mau bawa mama menikmati hidup yang lebih layak di Jakarta.

0: Yan, jadi kau serius mau jual tambakmu?
1: Eh, udah salah ikut campur, Din.
0: Eh, memang ini urusan keluargamu, tapi yang menjaga tanah itu 5 tahun terakhir waktu kau kerja di Jakarta itu mamamu. Tahu kau, aku tuh yang nemenin mamamu tiap malam jaga pintu air tambak pas air laut naik, Yan.
1: Nah, terus sekarang apa hasilnya, Din? Mamaku makin tua, fisiknya makin rapuh. Kemarin mamaku masuk rumah sakit karena kecapean kan ngurus tambak. Yang enggak seberapa hasilnya nih, Din. Udahlah,
2: cukup, Ria. Kau tahu enggak uang dari mana kami bayar kuliahmu di Jakarta dulu? Dari setiap gram udang windu yang dipanen dari tambak sampai kau sukses sekarang.
1: Kau tahu baku, Mak. Dan juga aku lupa, aku berterima kasih kan ku bilang. Makanya aku mau bawa mama tinggal di Jakarta, hidup enak, Mak, kita di sana. Sudah aku bilang.
2: Ukuran enak buat kau sama mama tuh beda, Nak. Buat mama, hidup enak itu walaupun kau sudah sukses, kau enggak lupa asal-usulmu kayak kau sekarang inilah.
1: Ma, bukan begitu, Mama.
2: Kau tahu enggak apa yang jadi sama ditambah kalau kau jual? Hah? Bakaunya ditebang buat bangun pabrik, rusak semua lingkungan pesisir Tarakan. Banyak keluarga nelayan kecil sekitar kita nih hilang rezekinya gara-gara kau. Mau kau gitu? Mau kau? Enggak kau kesian?
1: Au, ini kan namanya perkembangan, Ma. Mana bisa kita lawan? Apalagi melawan arus. Ketinggalan nanti kita, Ma.
2: Ketinggalan apa lagi? Bingung, Mama nih sama jalan pikiranmu tuh, Bana. Ya Allah.
0: Maaf nih, Ma. Minta maaf aku. Yan, kupotong bicara kalian. Jangan kau salah, Yan. Kau tahukah kenapa udang windu ditarakan terkenal sampai ke luar negeri?
1: Apa, Din? Apa?
0: Karena kita menjaga tambak organik alami, enggak pakai bahan kimia jahat. Tapi sekarang, harga pakan dimainkan tengkulak. Maksudku, kau ini kan berpendidikan tinggi. Kau ajalah yang turun tangan pakai ilmumu tuh. Tambak ini bisa berjaya lagi tanpa harus kita jual. Paham kau kan maksudku?
2: Nah, si Udin aja paham. Mama ini enggak melarang kau sukses. Justru senang mama nak jadi direktur pula kau di Jakarta kan? Tapi sukses itu bukan cuma tentang seberapa jauh kau pergi. Tapi lebih bagus lagi kalau kau ini ada manfaat di kampungmu sendiri gitu, bah.
1: Tapi, Ma, aku nih sudah setengah mati, Ma, untuk bisa di posisiku yang sekarang ini, Ma. Ma, direktur pemasaran, Ma. Bukan kaleng-kaleng. Terus Mama mau suruh aku ngurus tambak.
2: Maksud Mama nih kan, kalau tambak warisan kau jual, selesailah sudah sejarah keluarga kita di sini. Tapi kalau kau lanjutkan, kau tuh bukan cuma menyelamatkan warisan, tapi juga periuk nasi warga sekitar yang menggantungkan hidupnya dari tambak, Yan.
1: Tapi aku gak tahu, Ma, soal budidaya udang. Ma, di Jakarta aku tuh taunya strategi pemasaran, analisis data, jaringan ekspor.
0: Nah, bagus tuh ilmumu, Koyan. Soal lumpur, angin laut, dan pintu air, aku sama mamamu yang ngajari kau nanti. Tapi kalau soal membawa udang tarakan menembus pasar internasional tanpa tengkulak, itu tugas kau, Yan. Gimana?
1: Sudah lah pusing aku, Mai.
3: Ya Allah, tambak atau Jakarta, lumpur atau AC, masa lalu atau masa depan sih?
4: Nak Rian?
5: Iya, Pak. Apa?
4: Suatu hari nanti ini semua punyamu kok, Nak. Jaga baik-baik ikan, udang dari tambak ini yang sekolahkan kau, Nak.
5: Iya, Pak. Oke.
4: Baiklah.
1: Yakin sudah aku, Mak. Nggak kujual nih tambak. Aku mau membangun kembali tambakku ini.
2: Terima kasih, Nak.
1: Iya, Mak. Kita pakai teknologi modern sama metode tradisional. Tapi, nggak merusak lingkungan. Kita buktikan tambak tarakan ini bisa mendunia.
0: Nah, mantap tuh, Yan.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Yan.
1: Iya, Mak.
0: Boleh kau pergi jauh ke kota besar, nak. Tapi darah nelayan dan petambak dalam dirimu tidak bisa hilang. Hatimu tetap tinggal di Tarakan.
1: Maafkan aku ya, Mak.
0: Iya, nak.
1: Aku terlalu sombong. Padahal akar kehidupan kita nih yang sebenarnya ada di sini.
0: Rezeki tidak kemana ya, nak ya. Asal kita mau kotor-kotoran. Karena warisan bukan buat dipaksa. Warisan itu buat diteruskan.

resign, gak apa-apalah sudah. Aku gak jadi direktur pemasaran, tapi aku jadi direktur tambak. Omset per bulan 8 juta kecil sih, tapi aku bisa tidur dengar suara ombak, bukan notifikasi email. Tiga hektar itu masih ada. Warisan bukan rantai, warisan adalah jangkar. Supaya konda hanyut, tapi juga ndak berhenti berlayar.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

Setiap warga negara Indonesia harus memiliki sikap patriotisme untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama saat masa politik tahun 2024 yang akan datang menjelang pilpres dan pemilihan kepala daerah. Walaupun memiliki latar belakang dan pilihan yang berbeda, kita harus bersikap bijak dan tidak saling menghujat yang akan merugikan orang lain dan merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan sederhana. Menghormati bendera negara dan simbol-simbol

0: Канал информативной экспертизы.
1: Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang pukul 20 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar masih dengan lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 21 nanti, dan kembali nanti pukul 21 hingga pukul 23 ada Ruang Rindu yang hadir ke ruang kerja Anda. Pastikan jangan kemana-mana, tetap di Persatu RRI Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Jangan pernah berubah, versi Aero Record featuring Azizah.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

te plaît.

0: Ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Ya, berikan masih bersama kami di RRI Bintuhan FM 98,8 MHz di kesempatan malam hari ini, berdengar ya. Dan waktu kita sudah mengantarkan pukul 20.58 menit dan sesaat lagi, berdengar. Kami akan hadirkan acara yang ditunggu-tunggu, tentunya karaoke udara ya di dendang 98,8 MHz yang akan kami hadirkan malam hari ini, dan kami terima kebersamaan Anda lewat line telepon kami di 0739 61655. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami, dan saat lagi kami akan hadirkan untuk program acara karaoke di udara malam hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

10 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Ya, baik, berikut masih bersama kami di RRI Bintuhan, dan kami buka gelar karaoke mengudara malam hari ini di Dendang 98,8 MHz, ya, di line telepon. Karena sudah ada yang ingin bergabung, langsung saja kami angkat. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, dengan siapa dan dari mana?
1: Waduh, Kuba Kedong-dong, kalau abang siaran Bandar Sayur di Gedung Wani. Senggol-senggol dong.
0: Oke, Bandar Sayur, apa kabar? Sudah lama nih tak
1: sudah
0: jumpa.
1: Sudah lama, lagi banyak sepitak ini. Kemarin habis apa, budak-budak pulang dari Jakarta sano.
0: Ini ya, lanjut, boleh.
1: Lagunya ini, Bang. Tanda Cinta.
0: Tanda Cinta, ya, ya. Oke, sebelumnya suara saya sudah kedengaran lewat handphone-nya. Ini handphone, pakai handphone-nya, ya.
1: Sudah.
0: Aman, bagus, ya. Oke.
1: Bahkan enggak clickbait, ya.
0: Oke. Berarti maksudnya sudah keluar, ya, dari handphone, ya.
1: Iya, sudah. Ini ya, suaranya bagus kok.
0: Oke. Okay. Lagunya ini tadi Tanda Cinta, ya?
1: Iya, dari Meki Zakaria.
0: Meki Zakaria, ya. Bukan dari Meki Z, ya?
1: Iya, Meki Z.
0: Oke. Lagunya original, ya.
1: Iya, original.
0: Oke, okay, kita naik.
1: Enjoy. Gitu.
0: Oke, okay, siap. Untuk lagunya, ntar kita persiapkan dulu. Kita lanjut aja langsung, ya, nanti sam-samnya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sinyalnya, takut sinyalnya, Pak.
0: Oke, okay, lagunya kita naikkan langsung, ya, Bandar Sayur.
1: Iya.

0: Sama-sama dari Bandar Sayur ya. Boleh silakan salam-salam terakhir.
1: Buat Pak Derimba, Pak Derimin, Putra Mandi Asa, 11-16-nya, buat Mama Eva, Mama Yulinya, semua-muanya.
0: Oke.
1: Burung Irian, Burung Cerawasi, kita sekian dan terima kasih. Buat Tupal, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia tadi mendengar ada Bandar Sayur ya. Lagunya tadi dari Maggie Z tadi ada untuk cinta. Kami angkat kembali di line telepon. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa dan dari mana?
2: Dengan Lekskari Kandung Pasir.
0: Oke, okay, Pak Lekskari. Apa kabarnya Pak Lek? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya Pak Lek ya. Untuk lagunya? Lagu apa mam ini?
2: Lagunya Tak Berdaya.
0: Tak Berdaya ya? Tak Berdaya tadi ya? Oke, kita cek dulu lagunya. Tak Berdaya dari siapa nih Pak ya? Penyanyi Roma Irama ya? Oke, kita langsung aja ke lagunya Pak ya.

0: Oke, itu dia tadi, Pak. Boleh salam-salamnya buat siapa aja? Terakhir malam ini.
1: Ayo, salam-salam buat Pak Ani.
0: Iya.
1: Buat Ian.
0: Mm-hmm.
1: Buat Pak Pera.
0: Mm-hmm.
1: Pak Mawardi.
0: Mm-hmm.
1: Putra Asap, Putra Jerman.
0: Okay. Kandek
1: Tandar Sayur tadi.
0: Mm-hmm.
1: Di ketinggalan kandek JBR.
0: Oke.
1: Okay. Pokok kandek gala-galanya.
0: Oke, makasih buat Pale ya.
1: Ayo, terima kasih Pale. Terima kasih atas waktunya, Bang.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru saja tadi pendengar Pak Lek Skwari ya, sudah bernyanyi malam hari ini. Kita akan nantikan buat yang lain di 0739-61655. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Ari.
0: Iya, dengan siapa dan dari mana?
2: Bang Radol dari Longkang Kule.
0: Bang Radol, oke Bang Radol, siap bernyanyi Bang Radol malam ini.
2: Oke.
0: Oke, lagunya, lagu apa nih?
2: Coba Jawa Sumatera.
0: Jawa Sumatera ya, oke.
2: Jawa dan Sumatera.
0: Jawa
2: Caca Andika dan... Bang Ari.
0: Oh dari Caca ya?
2: Iya.
0: Sumatera, oke kita cek dulu lagunya. Oke, lagunya langsung kita naikkan ya, Bang Radol.
2: Apa?
0: Lagunya langsung kita naikkan ya.
2: Iya.
0: Oke, sama bernyanyi.

0: Ih, Bang Radul ya, tadi
1: Iya.
0: sudah punya.
1: Salam
0: Boleh?
1: dulu Bang
0: Oke,
1: Arifah.
0: boleh silakan Bang Radul.
1: Buat Lek Sokari tadi, ada Bandar Sayur, buat Pak Pera, ada Kotra Kongkil, dudukernya, Mama Lindanya, ada Dang Yanto, ada Putra Asap, Putra Manimbon, Putra 11, 16. Pokoknya semuanya aja Bang.
0: Okay, siap.
1: Dari Asam Basir. So, Bang Aris, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi pendengar, ada Bang Radul tadi ya, lagunya tadi sudah dinyanyikan. Buat yang lain yang masih mengantri mau bernyanyi malam hari ini di Dendang Kerukis 98,8 MHz, kami nantikan langsung saja, kami angkat. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana?
2: Pak Vera.
0: Oke, Pak Vera. Memang agak kenal suaranya tadi. Apa kabarnya Pak Vera?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Di Muara Saung.
2: Di Danau Ranau kita, Bang.
0: Oh, Danau Ranau. Udah pindah berarti ya?
2: Perkebunan Hampikor.
0: Oke, siap. Lagunya malam ini, Pak Vera.
2: Lagunya masih ingat apa enggak ya? Coba ngegit Kodrat ini, Bang.
0: Kodrat.
2: Ya.
0: Oke, lagunya dari Kodrat, dari MGZ tadi ya, Kodrat ya. Langsung kita naikkan Pak Pera ya, sama bernyanyi ya.
2: Oke.
0: Oke.
2: Digoyang semuanya.

0: Oke, itu dia tadi suara Pak Per. Saya pikir tadi salah putar lagu tadi Pak Per. Pikir penyanyinya tadi.
1: Hah?
0: Saya pikir tadi penyanyinya yang nyanyi tadi.
1: Masa sih? Jadi agak ngangkat-ngangkat cukup. Okay.
0: Salam-salamnya mungkin Pak Per.
1: Belum... Buat semuanya aja yang udah disenggol dari
0: lewat. Itu aja, oke, siap-siap.
1: Ya, buat Bang Aris, selamat malam, selamat tugas. Semoga sukses selalu.
0: Amin, ya, makasih Pak Per.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan itu dia tadi ada Pak Pera ya di Hamtikor tadi. Oke, baik yang lain masih kami nantikan karena kebersamaan kita masih menyisakan beberapa menit lagi ya di karaoke mengudara malam hari ini di Dendang 98,8 MHz. Yang bisa dengar hubungi lewat telepon kami ya di 0739 61655. Langsung saja kami angkat kembali. Halo, selamat malam.
2: Malam juga.
0: Iya, dengan siapa dan dari mana?
2: Dengan Pak Ani, kawasan Morsaung.
0: Oh, Pak Ani, kawasan Morsaung. Apa kabarnya Pak Ani?
2: Sehat.
0: Sehat ya. Oke, di Morsaungnya di mana Pak Ani? Perkebunan ya?
2: Perkebunan ya.
0: Oke. Lagu malam hari ini, lagu apa Pak Ani?
2: Lagunya Kupinta Maafmu saja Bang.
0: Kupinta Maafmu. Oke, kita cek dulu lagunya ya. Kupinta Maafmu ya. Dari siapa nih lagunya Pak?
2: Megizet
0: ya. Ku pinta maafmu. Oke, lagunya langsung kita naikkan sama bernyanyi ya buat Pak Ani tadi ya.
2: Iya.
0: Oke, Pak Ani.
2: Oke.

0: Orang apa nih, Pak?
1: Oke. Pak Andi tadi nampaknya putus-putus tadi, Pak nih. Halo. Halo, Pak Ani.
0: Halo.
1: Iya, oke. Nampaknya putus-putus tadi, Pak Ani.
0: Iya, kurang pas itu.
1: Siap, Pak Ani. Samsalnya boleh silakan sebelum...
0: Salam-salamnya buat Pak Pira di Leone, buat Pak Pira di Uku Selatan tadi.
1: Oke.
0: Buat Pak Mawardi, buat Bang Radolnya, buat Mbak Linda, Mbak Linda gitu.
1: Oke.
0: Iya, buat Kota Anu Putra Sayur saya, Bang.
1: Bandar Sayur.
0: Bandar Sayur. Buat semuanya aja, Bang.
1: Oke, Pak Ani. Makasih, Pak Ani ya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkat itu dia tadi Pak Ani di Muara Saung ya. Lanjut kita ke penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana?
2: Balik Kerateng Baru, Bang.
1: Dengan siapa?
2: Pendatang baru.
1: Oh, pendatang baru. Pendatang baru siapa namanya nih? Boleh diperkenalkan ya?
2: Mbak Irawati, kawasan Lubuk Linggau tuh.
1: Mbak Irawati dari kawasan Lubuk Linggau. Oke, Mbak Irawati siap bernyanyi nih, Mbak?
2: Iya, okay. Lagunya apa itu kira-kira, Bang?
1: Boleh, silakan dipilih. Pengennya lagu apa, Mami nih?
2: Kalau lagunya bebas ya?
1: Ya, bebas kita. Tapi lagu dangdut ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Kita pilih lagunya apa ya? Ini apa? Jatuh Bangun, Bang.
1: Jatuh Bangun ya, kita cek dulu. Ini versi nada wanita ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Salam kenal ya, Bang ya.
1: Oke, okay, sama-sama ya. Salam kenal kembali. Iya. Kita cari dulu lagunya dari Christina ya.
2: Oke, okay, Bang.
1: Oke. Okay.

0: Terima kasih buat Mbak Irawati tadi ya. Oke, salam-salamnya boleh silakan. Barangkali masih ada yang ingin.
1: Salam-salamnya untuk semuanya aja ya yang ada di radio apa ini ya?
0: RRI Pintu Hati.
1: Salam kenal, salam tiga
0: okay,
1: S aja pokoknya.
0: Sama-sama ya.
1: Buatnya Bang Ari selamat malam dan salam petugas Bapak Contoh, sehat selalu ya Mbak.
0: Iya, sama-sama Mbak Irawati.
1: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru saja tadi mendengar ada Mbak Ira ya tadi ya yang sudah bernyanyi. Kami akan angkat satu penelpon lagi sebagai lagu pamungkas malam hari ini ya. Sebelum kami akhiri di Dendang 98,8 MHz karaoke malam hari ini, di line telepon kami di 0739961655. Buat pendengar masih kami nantikan satu penelpon lagi yang mau menyumbangkan suaranya malam hari ini ya. Barangkali ada lagu kesayangan yang ingin dinyanyikan sebelum kita tuntaskan ya di karaoke malam hari ini. Di line telepon di 0739 61655 masih kami tunggu

0: Aku di barat, kau di timur.
1: Aku di barat, kau di timur ya. Oke, kita cari dulu.
0: Yang
1: lagunya dari siapa,
0: salah,
1: Pak Lek? Lagunya dari Asep Irama ya?
0: Ya.
1: Oke. Langsung kita naikkan, Pak Lek ya.
0: Langsung.
1: Oke, siap.

0: Oke, Pak Lek Sukari, terima kasih ya.
1: Terima kasih, Pak Lek.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar itu dia tadi Pak Lek Sukari ya, sebagai penyanyi terakhir di acara kita malam hari ini di Dendang 98,8 mengarungi di udara ya. Karena waktu itu sudah mengantarkan pukul 22 lebih 4 menit kami tuntaskan. Dan selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia hingga nanti menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana pendengar, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga hiburan malam hari ini. Tetap bersama kami di RRI Bintuhan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Sedapnya ikan goreng ini. Apa rahsianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

mengungkapkannya. Siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu? Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, kurela kau berada dengan siapa kau.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas

0: dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe, borukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak,

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neuroscientist, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Ya bang. Eh, udah datang paketku. Kasih ya bang.
1: Eh ta, kok kulihat tukang paket asik datang aja ke rumah kau?
0: Iya deh, kau tengok nih kan, ini aku hari ini beli baju. Semalam aku beli skincare, makeup. Toko ada mainan ponakanku pun aku beliin.
1: Ih, banyak juga uangmu ya Taya. Kasih tau lah, kerja apa kau? Kok sampai banyak kali kayak gitu uang kau?
0: Mana ada aku kerja deh, kan samanya kita tiap hari. Si kuliah kayak gini, kerja apalah, kerja apapun susah.
1: Lah, terus? Apa rahasianya kau banyak uang? Jangan-jangan kau?
0: Ih, jangan-jangan apa? Kau kira aku simpanan? Aku ngambil pinjaman online.
1: Hah? Pinjaman online? Eh, kayak mana tuh caranya? Mau juga lah aku.
0: Sini, kau ajari kau mana HP-nya. Kau download dulu aplikasinya di HP-mu. Coba, sini.
1: Yang mana nih tak aplikasinya? Banyak kali.
0: Kau pun yang bodohan, ini kan banyak aplikasinya nih ya. Ini kalau aku pakai yang warna merah. Ini yang merah ini deh, ini mantep, ini cepet kari cairnya.
1: Oh, ini ya Taya?
0: Yang itu, klik.
1: Syaratnya apa aja sih Ta?
0: Gak banyak syaratnya deh, kau cuma butuh KTP, ha, siap itu dah, kaya raya kau sorenya nanti.
1: Hah? KTP aja? Ih, gampang juga ya Taya?
0: Memang, makanya aku kan tengok lah, udah kaya aku kan, cuma modal KTP.
1: Ini aku coba masukkan data sesuai KTP ku dulu nih. Terus aku mau pinjam 600 aja lah dulu.
0: Eh, kok 600 aja deh? Sikit kali tanggung. Aku aja kemarin minjam 5 juta, dikasihnya kok enggak pelit-pelitnya orang itu. Minta aja 4 juta, 5 juta, 6 juta pun cobalah, mana tahu bisa.
1: Oh, ya juga ya. Udah nih Tani, hah? Tunggu verifikasi aja aku nih ya. Ih, udah masuk nih tahan.
0: Wop, cair dia bah.
1: Ih,
0: bagilah deh.
1: Ih, kau kan udah sering, kau tengok aku nih. Iya tah, aku

0: keluar ya Artanya?
1: Eh, iya deh. Dari tadi aku panggil si Arta gak ada keluar-keluar lah dia. Kemana dia? Tahu kau? Aku teleponnya pun gak aktif loh nomor handphonenya.
0: Ih, emangnya kok lagi ada perlu apa sama dia?
1: Ini deh, si Arta ini udah sebulan yang lalu pinjam duit sama aku. Dibilangnya lagi butuh kali. Nah, dia janjinya mau bayar dalam waktu minggu ini. Tapi sampai sekarang gak ada kabar dia mau bayar. Aku pun lagi ada kebutuhan pula ini.
0: Ih, kok bisa sampai pinjam uang samamu sih? Padahal kemarin dia tuh pinjol loh.
1: Hah? Pinjol?
2: Permisi mbak, ada yang kenal mbak Arta?
0: Aduh, siapa lagi ini datang nyariin Arta?
1: Eh, iya pak, ada apa ya nyari si Arta?
2: Mbak Arta telah menunggak tagihan pinjaman online sampai berjuta-juta.
0: Hah? Nunggak pinjaman online?
2: Iya mbak, kira-kira ada yang tahu mbak Arta nggak? Ada di mana?
1: Kami juga nggak tahu pak, dan saya juga nyariin dia, tapi dia malah nggak ada. Memang si Arta ini ya. Huh.
2: Kalian siapanya Arta ya?
1: Kawannya si Arta kami pak.
2: Kalian kawannya masa nggak tahu dia ada di mana? Jangan-jangan kalian sekongkol ya?
1: Eh, jangan salah nuduh ya pak. Arta juga minjem uang sama saya, bukan bapak aja.
2: Begitu kalian harus cari dia lah sampai dapat.
1: Enak
2: jangan
1: aja.
2: Sampai kalian yang saya kejar-kejar.
1: Enak aja.
0: Ih, kok ngancem kami sih pak?
2: Iya. Saya tidak mau tahu ya. Pokoknya dia harus membayar pinjolnya.
1: Oke, kami akan cari Arta sampai dapat dan memaksanya untuk membayar pinjolnya. Tapi bapak juga cari dia.
2: Oke. Saya tunggu, jangan sampai kalian sembunyikan dia, ngerti?
1: Sok paten kali lah rentenerin satu ini.
0: Ah, sok keras sekali deh aku tengok.
2: Apa yang kalian bilang? Kalian pikir aku gak dengar apa yang kalian bilang?
0: Ih,

0: Bang Ren. Bang Randy.
1: Ah, iya iya iya.
0: Bang, buka pintu, Bang.
1: Iya iya, ntar ntar. Kau nya, Dek. Ada apa, Dek?
0: Bang Ren, aku bisa minta tolong enggak, Bang Ren?
1: Hah? Kok kenapa? Kok panik gitu? Enggak, kok kenapa?
0: Ih, takut kali aku, Bang. Bantu aku ya, Bang. Kali ini aja lah aku minta tolong nih, Bang. Betul.
1: Tunggu dulu, tunggu dulu. Oh, yaudah, yaudah. Masuk dulu, masuk dulu. Sini, sini, sini. Apa masalah kau? Cerita dulu sama Bang. Apa masalah kau? Siapa nyakitin kau? Cok kau, biar ku ajar dia, biar ku tepuk dia.
0: Enggak, Bang Ren.
1: Jadi?
0: Aku takut kali loh, Bang. Aku udah takut nih kemana-mana. Aku dikejar-kejar, aku, Bang.
1: Iya, cerita dulu. Kejar sama siapapun, aduh. Ah.
0: Bang, kali ini ajalah Abang tolong aku ya, Bang. Nanti aku gak minta tolong lagi pun.
1: Iya, apa? Cepat cerita.
0: Abang tahu, Bang.
1: Apa?
0: Bulan yang lalu itu, Bang. Aku udah ngambil pinjol, Bang.
1: Apa?
0: Iya, terus aku gak ada lagi uang, Bang, untuk bayar. Jadi aku udah dikejar-kejar, Bang. Kawan-kawanku pun udah diteleponi, Bang.
1: Aduh,
0: tolong aku, Bang. Aku pun beli bukan cuma barang-barang akunya, Bang. Aku beli juga hadiah Abang ulang tahun Abang bulan kemarin pun pakai pinjolnya aku beli.
1: Jadi kado yang kau beli untuk Abang tuh itu uang dari pinjol. Kacau kali lah memang kau nih, Dek. Aduh, Dek.
0: Gimana lah pula nih, ya?
1: Aduh.
0: Tolonglah, Bang Ren. Dek. Cuman Abang ku tahu nih, Bang.
1: Iya, kau tenang dulu, tenang. Kau tuh masih muda, Dek. Kok

0: nih lah kok ngambil-ngambil pinjol kayak gitu deh. Kenapa kok cerita ke abang?
1: Iya sih bang. Terus gimana lah ini bang? Tapi kemarin tuh kan aku pengen kayak kawan-kawanku. HP-nya mahal, tasnya baru. Tau lah bang, kiriman mama cuma berapa sebulan.
0: Ya kerjalah kok, jangan kau salahkan mama. Kau kerja biar kau tahu cari uang tuh kayak mana. Jangan ke pinjol lagi.

0: kabarnya belum? Aku jadi takut dikejar-kejar entrenir juga ini, Ra.
1: Belum deh, udahlah, tenang aja kau. Nggak usah kau pala takut-takut kali. Kita nggak salah.
0: Itu kan Arta.
1: Iya.
0: Arta!
1: Arta, kemana aja kau? Dicariin kau nggak pernah ada kabar kau, ha? Ingat kau kan, utang kau.
2: Matilah aku. Ada Rara lagi. Mana utangku sama dia masih banyak. Gimana nih?
1: Woi, Arta! Kayak mana pinjolmu itu? Hah?
2: Rara, kapan kau ke Medan?
1: Gak usah kau basa-basi. Banyak kali cerita kau. Aku ini diancam sama si Dea ya. Sama rentenir. Sama rentenir. Kau gak usah pura-pura lupa.
2: Aman-aman. Pinjolku
1: apanya?
2: Udah bayar kok. Tenang,
1: aman, Klen. Aman-aman.
2: Makanya,
1: aman.
2: Kalau diteleponnya gak usah diangkat. Udah aku bayar lunas.
3: Permisi, Mbak.
1: Hah? Siapa lagi nih yang dicari?

Ya, Pak Budi masih bersama kami di RRI Bintulan, di mana saat ini pendengar sudah mantran kita pada menit 44 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan masih temani di gelar lagu Pop Indonesia nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Ada Glenn Fredly, Januari, dan beberapa lagu lainnya temani ruang dengar Anda malam hari ini.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, mengunci hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

pencerah jiwa. Bila hari ini belum dapat memberikan kebahagiaan pada sesama, usahakan hari ini tidak menyakiti orang lain. Bila hari ini belum dapat melakukan amal soleh, usahakan hari ini tidak melakukan dosa dan maksiat. Bila hari ini belum dapat berakhlak mulia, usahakan hari ini tidak menyimpan hati buruk pada sesama. Bila hari ini belum dapat menghargai orang lain, usahakan hari ini tidak memberi nilai berlebih pada diri sendiri. Bila hari ini belum dapat memberi manfaat buat orang lain, usahakan hari ini tidak memberi mudarat bagi sesama. Bila hari ini belum dapat menciptakan suasana yang menyenangkan buat orang lain, berusahalah hari ini tidak melakukan keonaran, kemarahan, kebencian pada sesama. Bila hari ini belum dapat mengingat kebaikan orang, usahakan hari ini dapat melupakan keburukan orang lain. Bila hari ini belum dapat beramal dengan ikhlas, usahakan hari ini dapat membebaskan diri dari pujian orang lain. Makna dari kehidupan bukan terletak pada beberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi orang lain, barulah kita benar-benar bernilai. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat.

pencerah jiwa. Kalau kita didatangi orang yang susah, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mempersiapkan kita untuk bisa membantu. Banyak membantu, semakin banyak rezeki. Banyak orang takut didatangi orang susah, karena logikanya mereka yang butuh dan bakal merepotkan. Padahal sebenarnya kita yang butuh mereka. Suatu hari Rasulullah memberitahu kepada para sahabatnya bahwa orang miskin nanti akan memiliki kekuasaan. Lalu sahabat bertanya, kekuasaan apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat nanti akan dikatakan kepada mereka, tariklah mereka yang pernah memberimu makan walau sesuap, memberi minum walau seteguk, ilmu walau setetes, dan pakaian walau selembar. Peganglah tangannya dan tuntunlah ke surga. Masya Allah, semoga kita semua tergolong insan mukmin yang gemar dan mudah menolong. Jangan pernah takut memberi, karena itulah yang akan menolong kita di alam kubur hingga akhirat nanti. Tebarkanlah kebaikan, niscaya kebaikan akan kembali kepada kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berfikir, berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, serta menjadi lebih baik, lebih bermanfaat kepada sesama. Dan semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, memiliki hati yang terbaik, bersih, ikhlas dalam berbuat kebaikan, serta Allah Ta'ala menerima taubat, memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Semoga kita senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah dan terus istiqomah, bertutur kata, berfikir, berbuat baik. Terus istiqomah.

cerah jiwa. Optimis. Kondisi apapun kita harus optimis dan yakin menjalani hidup ini. Menjalani hidup mesti lapang dada, walau mungkin ada yang mencaci, menghina, dan mengabaikannya. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan dan hikmah. Orang yang mempunyai sikap optimis adalah orang yang mempunyai ketaatan dan menegakkan semua yang dituntut oleh keimanannya. Dia berharap agar Allah tidak memalingkannya, menerima amalnya dan tidak menolaknya dan melipat gandakan pahalanya. Allah berfirman, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Quran Surat Yunus ayat 107. Sebaliknya, orang yang pesimis seringkali merasa bimbang, apalagi menghadapi permasalahan hidup. Sikap bimbang akan membawanya pada sikap tidak percaya diri, mudah menyalahkan orang lain, bahkan terkadang tak jarang mengurangi kadar keimanannya kepada Allah. Sehingga tidak ada alasan untuk menunda meraih kebahagiaan, kesuksesan, dan berharap ridho Allah. Kita harus optimis negeri ini akan menjadi lebih baik, bangsa dan pemimpinnya. Tentu ini bukan gratis. Harus kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Harus memulai yang lebih baik. Lebih apanya? Ya lebih tutur kata, pemikiran dan perbuatannya. Kita yakin jika kita, masyarakat dan bangsa ini sudah melakukan hal yang positif, maka akan dipilihkan pemimpin yang positif untuk kebaikan dan keadilan di Indonesia yang diridhoi Allah.

cerah jiwa. Allah Maha Tahu. Manusia mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita akan lebih bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nama Allah pasti memuat sifat. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat menetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan banyak dalil dari kitab suci Al-Quran, hadis Nabi, dan akal. Di antara ratusan dalil ayat Al-Quran, nama-nama Allah itu ada Al-Alim yang maha mengetahui, yang memuat sifat ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman, diturunkan kitab Al-Quran dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Mu'min ayat 2. Demikian pula di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah Allamul Quyub yang maha mengetahui perkara goib, yang memuat sifat ilmu. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang goib. Quran Surat At-Taubat ayat 78. Dan di antara nama-nama Allah ada Alimul Goib Wasi Syahadah, yang maha mengetahui perkara goib dan yang nampak, juga memuat sifat ilmu, yang mengetahui semua yang goib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 9. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada waktu kesusahan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, pemilik singgasana yang agung, pemilik langit dan bumi, dan pemilik singgasana yang mulia. Ilmu Allah itu sempurna, bersifat azali dan abadi. Azali berarti ada sejak dulu, sedangkan abadi artinya selalu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dan sahabatku, ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis tadi cukup jelas. Jika demikian, bagaimana mungkin kita ciptaan Allah mau berbohong, berkhianat, curang, dan lainnya yang negatif? Manusia mungkin bisa dikelabui, namun Allah maha tahu apa yang kita ucap, apa yang kita pikir, dan apa yang dilakukan. Mari kita sadari itu sebelum nyawa lepas dari tubuh ini. Hentikan perbuatan yang negatif, lakukan hal-hal yang positif.

cerah jiwa. Ikhlas. Siapa yang tidak tahu pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah kita? Sering kita mendengar, bahkan kita mengucapkan, "Saya ikhlas melakukannya, saya ikhlas memberinya," atau "Saya tulus melakukan untuk Anda." Saudaraku, pernahkah kita merenungkan makna mengucapkan "saya ikhlas" atau "saya tulus"? Andai benar-benar tulus dan ikhlas, untuk apa ketulusan dan keikhlasan diucapkan dan bahkan diceritakan kepada orang lain? Andai benar-benar ikhlas, mengapa ada rasa gembira saat dipuji dan sebaliknya tersinggung ketika ditolak atau bahkan dimaki? Ketahuilah, sejatinya orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang tidak berubah sikap atau perasaan ketika dipuji atau dimaki. Pujian dan makian sesama manusia bagi orang yang ikhlas tiada bedanya. Bahkan mereka lebih suka menyembunyikan amalannya dibandingkan menampakkannya. Demikianlah gambaran tentang keikhlasan yang dapat kita simpulkan dari sebuah hadis berikut. Di antara orang yang mendapat jaminan akan dinaungi Allah di hari kiamat adalah lelaki yang menyedekahkan sebagian hartanya, lalu ia merahasiakan sedekahnya. Tangan kirinya tiada mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang berzikir mengingat Allah di tempat sunyi, lalu kedua air matanya berlinang menangis. Semoga kita sudah di level ini. Walau awalnya sangat sulit, namun percayalah, bersama Allah kita bisa dan ada solusinya. Selamat berkumpul dengan keluarga. Nikmatilah apapun yang ada. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka yakinkan bahwa Allah akan menambah nikmat yang lain.

cerah jiwa, rendah hati. Kisah kerendahan hati yang mempesona. Suatu siang, seorang pemuda membawa banyak sekali koper memasuki gerbang pondok pesantren Lirboyo. Rupanya, ia hendak menjadi santri baru. Pantaslah, barangnya cukup merepotkan. Kebetulan ia melihat seorang tukang kebun yang sedang mengurus tanaman di halaman pondok. Maka dengan santun, pemuda itu menyapa sang tukang kebun. "Maaf pak, apa tidak merepotkan kalau saya minta tolong?" "Boleh mas, apa yang bisa saya bantu?" "Kalau berkenan, tolong bantu membawa sebagian koper saya ke kamar santri baru." "Baik mas, mari saya bantu bawakan." Tanpa perasaan sungkan, barang-barang itu dibawakan sampai ke dalam. Pemandangan itu mengejutkan para santri lama yang menyaksikannya. Belakangan, si pemuda baru mengetahui bahwa orang yang ia sangka tukang kebun ternyata Kiai Abdul Karim, pengasuh pondok pesantren itu sendiri. Kelihatan sekali bagaimana tawaduk seorang ulama besar yang tidak malu-malu membantu dan melayani para pelajar yang datang hendak menuntut ilmu. Kiai Abdul Karim wafat tahun 1954, dan cerita tadi hanya goresan kecil dari lautan kerendahan hati dalam kehidupan beliau. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, sahabat bertanya pada Ibunda Aisyah, "Apakah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang berada di rumah?" Bunda menjawab, "Rasulullah melakukan seperti apa yang dilakukan kalian jika sedang membantu istrinya. Rasulullah menambal sendiri sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air menggunakan ember. Ya Rabbi, adakah keteladanan yang lebih indah melebihi akhlak seperti yang diperlihatkan manusia yang paling mulia di seluruh alam ini? Jagalah selalu sifat rendah hati dalam diri kita. Hindari sejauh-jauhnya sifat merasa sudah pandai, merasa sudah sukses, merasa tidak pantas melakukan sebagian pekerjaan karena memandang diri sendiri sudah mulia dan

cerah jiwa. Takziatun Nufus. Pembahasan tentang Takziatun Nufus merupakan pembahasan yang penting, di mana akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti, dan Allah hanya akan menerima manusia yang datang kepadanya dengan hati yang selamat. Allah berfirman, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Quran Surat Asy-Syura ayat 87 hingga 89. Dan Allah akan bertanya kepada hati sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Setiap anggota badan yang disebutkan dalam ayat tadi akan ditanya pada hari kiamat. Hatinya akan ditanya tentang apa yang terlintas, apa yang difikirkan, dan apa yang diyakininya. Pendengaran akan ditanya tentang segala hal yang didengarnya, dan seterusnya sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ahli tafsir. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, dan apabila ia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya." Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, hati ibarat raja, sedangkan anggota badan ibarat pasukannya. Apabila baik rajanya, maka baik pula pasukannya. Apabila buruk rajanya, maka buruk pula pasukannya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk membersihkan hati, beramal, dan beribadah kepada Allah.

Baik, peringat tuntas sudah kebersamaan kita lintas bintuhan malam ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa di lintas bintuhan pagi tepat pada pukul 5. Terima kasih atas kebersamaannya, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, bintuhan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan dimana session kami dapat dengar. Ini Radio Republik Indonesia Mintuham, menyelenggarakan acara hiburan dan juga informasi untuk edisi hari ini 27 September 2026. Selamat mengikuti program acara hari ini pendengar. Dari kawasan perusahaan kami Mintuham, kami ucapkan selamat jumpa dan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Mintuham.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 98,8 FM.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalata wa atuz zakata wa rak'u ma'ar raki'in. Pendengar religi pagi yang dimuliakan Allah, senantiasa kita mengagungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala dengan bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang dimuliakan Allah, pada pagi ini kita akan membahas tentang 7 kebaikan yang didapatkan dari sholat kita berjamaah di masjid. Bahagia itu, pendengar, adalah ketika kita mampu menyeimbangkan segala hal dalam hidup ini. Tak hanya urusan sesama manusia, tapi juga hubungannya dengan Allah. Baik umat muslim, sholat menjadi salah satu ibadah wajib untuk menjaga hubungannya dengan Allah. Maka 5 waktu sehari menjadi saat istirahat dari kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah. Tidak hanya itu, pendengar, sholat berjamaah di masjid itu lebih diutamakan karena di dalamnya banyak keuntungan, banyak kebaikan. Apa saja? Pertama, kalau kita lihat, yang pertama, kebaikan dengan kita menjaga sholatnya itu, sholat wajib berjamaah di masjid, pertama dijaminkan itu meraih pahala yang disebut 27 derajat keutamaannya. Sholatul jama'ati tafdulu bis sholatil fazzi bis 27 darajatan. Keutamaan sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian 27 derajat. Maka inilah salah satu keistimewaan, kebaikan, keutamaan di pendengar. Sholat berjamaah yang tentunya harus kita kejar, rugi kalau ditinggalkan. Maka sholat berjamaah memiliki pahala derajat berkali lipat. Berkali lipat 27 derajat. Bahkan disebutkan ada kata Ibnu Abu Hurairah, masing-masing derajat itu disebutkan jaraknya 500 tahun. Masya Allah. Yang kedua, pendengar, keutamaan kebaikan yang kita dapatkan dari salat berjamaah di masjid itu, setiap langkah kakinya menggugurkan dosa. Setiap langkah kakinya menggugurkan dosa. Masya Allah. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, maka setiap langkahnya menghapuskan dosa dan ditulis padanya satu kebaikan, baik ketika ia pergi maupun ia kembali. Masya Allah, pergi, kembali, maka dihitung setiap langkahnya kebaikan. Bahkan setiap langkah menggugurkan dosa. Bahkan setiap langkah dihitung sedekah. Dikulli khatwatin sadaqah, setiap langkahnya sedekah. Apa ruginya lagi kalau kita tidak? Apalagi ruginya ke masjid? Tidak ada ruginya. Baru melangkah, pendengar, baru melangkah, masya Allah, begitu kemuliaan, kebaikan mudah didapatkan dengan salat kita di masjid. Tak hanya sholat, ya pendengar, tak hanya sholat saja yang akan menjadi pahala, tetapi prosesnya, perhatikan. Proses perjalanannya kita menuju masjid akan dihitung sebagai kebaikan.
yang mampu menghapuskan dosa, yang mampu mengangkat derajat kita. Baru prosesnya, artinya baru jalannya. Bagaimana ketika sholatnya? Selanjutnya yang ketiga pendengar, keutamaan sholat berjamaah itu di masjid ya tentunya mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat. Mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat. Yang kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullahu al-yawma la zilla illa zilluh. Ada tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Jadi di saat orang nanti sibuk mencari naungan, tujuh golongan ini mendapatkan naungan langsung dari Allah. Di saat orang panas, dia mendapatkan ketenangan, kedinginan, kesejukan. Di saat orang kebingungan, dia santai. Tujuh orang, kata Nabi, tujuh golongan. Yang pertama, imamun adil. Pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasyaf ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, warajulun qalbuhu muallakum bil masajid. Orang yang hatinya bergantung ke masjid. Orang yang hatinya bergantung ke masjid. Yang keempat, orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah, dia tolak perzinaan. Dan yang keenam, sesungguhnya orang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. Dan yang ketujuh, orang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Muttafaqun alaih. Maka berarti dari hadis ini pendengar, Imam An-Nawawi ketika menjelaskan makna hadis ini, bahwa orang mempunyai rasa cinta yang dalam terhadap masjid dan kontinu dia jaga sholatnya ke masjid berjamaah, maka di dalamnya inilah yang disebut orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kelompok ketiga. Bukan berarti selalu tinggal dalam masjid, kata beliau, tetapi maksudnya adalah indikatornya bahwa orang disebut hatinya terpaut ke masjid, dia jaga sholatnya di masjid. Inilah yang akan mendapatkan naungan, akan mendapatkan perlindungan nanti pada hari kiamat. Kemudian pendengar, kalau kita perhatikan, hari kiamat nanti pastinya akan menjadi hari yang paling menakutkan. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, disebutkan oleh Nabi. Namun bagi mereka yang hatinya sudah terpaut dan mencintai masjid, maka dia akan mendapatkan perlindungan. Dan itu jaminan yang dijamin oleh Rasulullah SAW, akan mendapatkan perlindungan dari Allah, naungan dari Allah di saat tidak ada lagi pertolongan selain pertolongan Allah. Selanjutnya pendengar, keutamaan kita sholat lagi berjamaah itu di masjid ya tentunya membentuk sifat disiplin diri. Membentuk sifat disiplin diri. Maka terdapat 5 waktu dalam sehari bagi umat muslim untuk melakukan sholat wajib, mulai dari waktu subuhnya hingga isyaknya. Maka dengan terbiasa dia menyempatkan waktu untuk sholat tepat waktu, berjamaah, di sela-sela kesibukan, maka akan melatih membentuk disiplin untuk lebih menghargai waktu. Sehingga disiplin itu pun bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalaulah sholatnya saja dia sudah disiplin, maka insya Allah yang lainnya pun dia akan ikut disiplin. Kalaulah sholatnya saja dia mampu jaga, maka apalagi yang lain pasti dia jaga. Ketika hari ini banyak orang mampu menjaga keluarga, tapi banyak orang tidak mampu menjaga sholat. Bagaimana kita mampu menjaga negara kalau menjaga sholat saja tak berdaya?
Inilah pendengar yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, keutamaan sholat berjamaah tentunya di masjid ini, maka disebut Nabi terhindar dari sifat munafik. Terhindar dari sifat munafik. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu nilai yang terkandung di dalam kedua sholat subuh dan isya itu, kedua sholat itu, kata Nabi, maka pastilah mereka mendatangi masjid walau dalam keadaan merangkak. La'atauhuma walau habwan, mendatangi masjid walaupun dalam kondisi merangkak. Kalau tahu, kata Nabi, maka munafik itu adalah orang yang menampakkan hal yang baik dalam dirinya namun memiliki maksud buruk dalam hatinya. Maka sifat ini merupakan sifat yang sangat dibenci Allah karena tak terlihat secara kasat mata. Memang sulit apakah seseorang itu disebut sebagai munafik ataukah tidak. Namun mereka memiliki ciri-ciri yang bisa dikenali. Di antaranya ciri ini disampaikan oleh Nabi seperti yang disebutkan dalam hadis ini, dengan terbiasa sholat berjamaah di masjid, dan hal ini mampu menghindar kita dari sifat munafik. Maka ciri orang munafik berarti dia tidak mampu berjamaah di masjid. Tidak mampu. Karena bukanlah jarak rumah dekat ke masjid bisa jadi jaminan orang bisa ke masjid, pendengar. Karena juga bukanlah ukuran sehat yang bisa menjamin orang bisa ke masjid, pendengar. Kalaulah ukuran sehat bisa ke masjid, maka tentu penuhlah masjid karena banyak orang sehat daripada orang sakit. Kalaulah jarak yang menjadi ukuran orang bisa ke masjid, rumah yang dekat ke masjid bisa ke masjid, tentulah ramai masjid. Karena betapa dekatnya rumah-rumah kita dengan masjid. Tapi kita lihat banyak orang rumahnya jauh dari masjid bisa ke masjid. Banyak orang yang sakit pun masih dia paksakan dirinya ke masjid. Karena ukurannya bukan sehat, bukan jarak, tapi itulah nikmat iman yang menjadi membuktikan dia bisa ke masjid. Maka wajar kata Nabi, orang munafik tidak akan sanggup sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang keenam, pendengar, didoakan malaikat. Didoakan malaikat. Ini luar biasa keutamaan berjamaah di masjid. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, salat seorang dengan berjamaah dilipatkan pahalanya, dilipatkan ganda daripada sholatnya di rumah, dilipatkan pahalanya daripada sholatnya di pasarnya. Disebutkan 20 kali lipat. Dan hal itu apabila ia berwudu, lalu ia memperbagus wudunya, kemudian keluar dari masjid dengan tujuan untuk sholat, tiap ia melangkah satu langkah, maka diangkatnya baginya satu derajat dan dihapuskan satu dosanya. Lalu apabila ia sholat, maka para malaikat akan terus mendoakannya. Masya Allah. Malaikat terus mendoakannya selama ia berada di tempat sholatnya. Berarti selama berada dalam masjid, pendengar. Maka selama ia tetap dalam masjid, malaikat berdoa. Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah, sejahterakanlah dia, rahmatilah dia. Dan dia dianggap terus menerus sholat selama menunggu sholat. Hadis riwayat Bukhari. Maka malaikat itu, pendengar, makhluk yang suci. Suci dia. Doanya, mustajabnya. Maka siapa yang tak ingin didoakan oleh malaikat. Namun tentunya, dapat doa malaikat, jaga sholat kita berjamaah di masjid. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian sholat berjamaah di masjid merupakan waktu yang mustajab dalam berdoa. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjaga setiap langkah kita, langkah yang menuntun ke masjid. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 FM.

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Minggu 27 September 2026. Perumbulok Bengkulu salurkan 80 hingga 100 ton beras SPHP per hari. Universitas Bengkulu berhasil catatan prestasi membanggakan dengan masuk dalam jajaran top 50 perguruan tinggi di Indonesia. Bersama saya Haryan Syah, inilah berita selengkapnya. Selamat pagi pendengar, kami awal informasi pertama dari Provinsi Bengkulu yang ditunjuk menjadi lokasi pertama di luar Jakarta untuk peluncuran nasional program wajib halal Oktober atau WHO yang dijadwalkan berlangsung di Masjid Raya Baitul Izzah pada 1 Oktober 2026. Kepastian momentum strategis bagi jaminan legalitas produk UMKM ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Halal MUI Pusat, Rofiqul Umam, saat beraudiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni di Balai Raya Semarak Jumat kemarin. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menyambut baik kepercayaan MUI Pusat yang memilih Bengkulu sebagai titik awal sosialisasi dan pemberlakuan program berskala nasional tersebut. Program wajib halal merupakan implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal untuk memberikan kepastian kualitas dan rasa aman bagi konsumen maupun pelaku usaha di daerah. Perumbulok Bengkulu menyalurkan

0: memiliki alternatif beras dengan harga yang lebih terjangkau. Dodi menjelaskan distribusi beras SPHP dilakukan secara rutin kepada pedagang di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu. Dalam sehari, Bulog Bengkulu menyalurkan sekitar 80 hingga 100 ton beras SPHP. Distribusi ini terutama diarahkan pada pasar-pasar yang menjadi lokasi pencatatan harga oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Selain itu, penyaluran juga dilakukan hingga ke sejumlah kabupaten di Provinsi Bengkulu. Dodi mengatakan Perum Bulog juga berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk memastikan distribusi beras SPHP berjalan optimal. Koordinasi dilakukan antara lain dengan dinas yang membidangi tanaman pangan, ketahanan pangan, serta dinas perindustrian dan perdagangan. Selain melalui distribusi rutin, Bulog bersama pemerintah daerah juga dapat melakukan gerakan pasar murah sebagai bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga. Berbagai langkah ini dilakukan untuk memastikan beras SPHP dapat diakses masyarakat di tengah kondisi beras yang saat ini sedang naik.
1: Iya, kalau dari Bulog sendiri kita tetap jalan ya, terus untuk memasifkan kelancaran distribusi kita SPHP kita pastikan. Artinya pun juga sebagai bentuk preventif menetralisir harga, bentuk intervensi harga akses masyarakat untuk mendapatkan beras murah tadi. Nah tentunya dengan SPHP kita, dengan situasi kondisi harga sekarang kan gitu ya, sebagai alternatif masyarakat juga untuk mendapatkan beras murah. Kurang lebih 80, 90 sampai 100 ton kita per hari, terutama ke pasar-pasar pencatatan BPS sampai ke kabupaten-kabupaten yang ada. Nah tentu juga secara berlapis kita koordinasi kerjasama dengan dinas terkait, terutama di Kecamatan Pangan, di Superindak kan gitu kan, melaksanakan gerakan pasar murah apapun bentuknya dalam rangka untuk memastikan beras SPHP kita tadi itu semua terjangkau oleh masyarakat.
0: Bulog Bengkulu memastikan penyaluran SPHP yang terus dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan. Dengan distribusi yang masif, beras SPHP diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Puspaskararu dari Bengkulu melaporkan.
2: Universitas Bengkulu berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan masuk dalam jajaran top 50 perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan pemeringkatan SCI Mego Institution Rankings atau SER yang dalam pemeringkatan global melibatkan 10.358 institusi dunia dan 86 perguruan tinggi di Indonesia. Universitas Bengkulu sukses menempati peringkat ke-46 nasional dan peringkat ke-5.975 dunia. Rektor Universitas Bengkulu, Profesor Dr. Indra Cahyadinata mengatakan, capaian ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dan konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Universitas Bengkulu juga berhasil melesat naik 20 peringkat dari posisi ke-66 pada tahun 2025, serta meningkat dari peringkat ke-51 pada tahun 2024. Peningkatan ini didasarkan pada aspek kinerja riset, keluaran inovasi, dampak sosial terhadap pencapaian SDGs, dan indikator baru berupa media mentions. Generasi muda hendaknya gunakan media digital dengan bijak, dan liputan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
3: Ketua Gerakan Anti Narkoba Nasional Gan Bengkulu Yusnaini menjelaskan media digital saat ini sudah sangat dekat dengan kehidupan masyarakat termasuk kalangan anak-anak dan remaja di Bengkulu. Menurutnya perkembangan media digital dapat memberikan dampak positif maupun negatif sehingga remaja perlu bijak dalam menggunakannya. Yusnaini mengatakan kehadiran Duta Remaja Bengkulu seharusnya dapat memberikan dampak positif melalui media digital, salah satunya dengan aktif membuat dan mempublikasikan konten edukasi mengenai bahaya narkoba, upaya pencegahan, serta dampak buruk penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda. Menurutnya penggunaan media sosial secara positif juga dapat menjadikan sarana untuk mengajak remaja lainnya menjauhi narkoba.
4: Kan didapatkan lewat hubungan di komunikasi di iPhone ya, bisa COD. Semua kan pelosok-pelosok COD kan masuk. Jadi di situ mereka sangat gampang sekali mendapatkan. Dengan harga yang terjangkau ada, paket kecil, paket besar, semuanya ada.
3: Yang menambahkan para remaja di Bengkulu harus mampu memberikan warna positif dan menunjukkan berbagai prestasi, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yusnaini mengajak remaja untuk bergabung dalam berbagai wadah dan kegiatan positif, serta menghindari pergaulan yang berisiko. Hal ini dinilai penting karena media digital dapat membawa berbagai pengaruh setiap saat, sehingga remaja perlu memiliki kemampuan untuk memilih informasi dan lingkungan pergaulan yang baik. Bisara Sianipar melaporkan.

0: pendengar, peserta pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di Sentra Dharma Guna Bengkulu didominasi oleh kelompok rentan. Liputannya bersama Anggrit Nardianto.
1: Kepala Sentra Dharma Guna Bengkulu Hari Setiadi menyebutkan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang mendapatkan pelayanan di Sentra Dharma Guna Bengkulu berdasarkan hasil asesmen mayoritas berasal dari kelompok rentan. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan penanganan kesejahteraan sosial. Hari mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah penduduk Provinsi Bengkulu mencapai sekitar 2,1 juta jiwa, dengan persentase penduduk miskin sebesar 11,83%. Angka tersebut belum mencakup seluruh kelompok yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial, termasuk penyandang disabilitas.
2: Kalau kita lihat dari PPKS-nya di Sentra Dharma Guna Bengkulu ini, memang berdasarkan hasil asesmen itu laporannya, kalau kita lihat dari angka kemiskinan, itu kelompok rentan semua. Tapi ini belum termasuk yang rehabilitasi. Kalau seumpamanya kita lihat penduduk di Bengkulu dari jumlah kurang lebih 2,1 juta jiwa, angka kemiskinannya kan di kita dari data BPS itu 11,83%. Ini belum termasuk dari yang kelompok-kelompok yang membutuhkan rehabilitasi seperti disabilitas gitu ya. Tapi kalau lansia terlantar, lansia tunggal itu sudah termasuk nih yang 11,5%.
1: Menurut Hari, kelompok seperti lansia terlantar dan lansia tunggal telah masuk dalam kelompok penduduk miskin berdasarkan data yang digunakan. Sementara itu, kelompok yang membutuhkan rehabilitasi sosial, khususnya penyandang disabilitas, belum seluruhnya tercermin dalam angka kemiskinan tersebut. Hari menambahkan, pemetaan kelompok rentan dan kelompok yang membutuhkan rehabilitasi diperlukan untuk menentukan bentuk pelayanan sosial yang sesuai. Dengan demikian, penanganan terhadap masyarakat rentan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing kelompok. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel 2026, Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Bengkulu akan melaksanakan upacara peringatan Hari Bakti Postal pada Minggu pagi 27 September 2026. Upacara tersebut merupakan puncak acara dalam rangkaian peringatan Hari Bakti Postal 2026 di Bengkulu. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Bengkulu, Bawono Aji, mengatakan upacara ini dipusatkan di kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Bengkulu.
3: Tanggal 27 September 2026 bertempat di kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Bengkulu, kami melaksanakan upacara peringatan Hari Bakti Postel, dan setelah itu ada kegiatan sosial yaitu donor darah dan juga ada pembagian sembako.
0: Usai pelaksanaan upacara, rangkaian peringatan Hari Bakti Postal 2026 dilanjutkan dengan kegiatan sosial berupa donor darah dan pembagian sembako. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kepedulian dan kebersamaan dalam peringatan Hari Bakti Postal 2026. Setelah 3 bulan tidak ada yang mekar, Pokdarwis Kampung Wisata Kemumu sebut akan ada bunga rafflesia Kemumu yang mekar dalam 2 hari ke depan. Liputannya bersama Aisyah Dini.
4: Bunga rafflesia Kemumu yang siap mekar kembali ditemukan di kawasan hutan Boven Lais, Kampung Wisata Kemumu, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Bunga ini ditemukan pada Sabtu pagi saat pengelola kampung wisata bersama kelompok sadar wisata melakukan penelusuran di kawasan hutan. Ketua Pokdarwis Kampung Wisata Kemumu, Triyono, mengatakan rafflesia yang ditemukan saat ini belum sepenuhnya mekar, namun kondisinya diperkirakan akan memasuki fase mekar sempurna dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Sebelumnya, selama lebih dari 3 bulan, tidak ada rafflesia yang berhasil mekar sempurna di kawasan ini. Kondisi ini diduga dipengaruhi cuaca kering dan kemarau yang melanda kawasan tersebut.
5: Dalam rentan waktu 3 bulan terakhir, itu memang ada beberapa yang mekar, cuman tidak sempurna. Dan justru dia tidak bisa mekar secara bagus. Mungkin efeknya karena kemarau yang agak berkepanjangan kemarin. Juga calon-calon bongol-bongol yang akan tumbuh itu pun terganggu untuk pertumbuhannya, bahkan membusuk. Harapannya dengan mekar kembali Raplesia di Kemumu, dan alhamdulillah mungkin pagi hari ini mekarnya agak lumayan bagus. Harapannya mungkin para wisatawan ya yang selama ini mungkin agak sedikit sepi ke kunjungan wisata kami, mungkin dengan mekarnya bunga yang bagus pada hari ini mungkin akan meningkatkan kunjungan wisatawan untuk kedepannya.
4: Untuk menyambut wisatawan, pengelola juga telah membenahi akses menuju lokasi bunga, mulai dari membersihkan jalur, menyiapkan tangga, hingga memasang tali pengaman, mengingat lokasi Raflesia berada di area tebing. Bagi wisatawan yang ingin melihat langsung Raflesia Kemumu diimbau untuk tidak datang sendirian. Pengelola menyediakan jasa guide yang akan mendampingi perjalanan menuju lokasi bunga. Pendampingan ini dilakukan bukan hanya untuk keselamatan pengunjung saja, namun juga untuk menjaga habitat Raflesia agar tetap terlindungi. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, perkuatan kerukunan antar umat beragama FKUB Kabupaten Kaur melaksanakan dialog kebangsaan. Selengkapnya bersama Lili Rahman.
6: Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Kaur melaksanakan dialog kebangsaan yang diikuti tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Kaur. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi serta membangun kebersamaan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Kaur. Ketua FKUB Kabupaten Kaur Wislan Sah menjelaskan, dialog kebangsaan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya merawat kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Menurutnya, kerukunan antar umat beragama perlu terus dijaga melalui komunikasi, dialog, serta sikap saling menghormati. Dalam kegiatan tersebut, para peserta diajak berdialog mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan umat beragama di Kabupaten Kaur. Dialog juga menjadi ruang untuk menyampaikan pandangan dan masukan dalam menjaga suasana kehidupan masyarakat agar tetap aman, damai, dan harmonis.
7: Kurus Forum Kerukunan Umat Beragama mengadakan dialog kebangsaan tersenakan selama satu hari untuk berdialog tentang bagaimana kita merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Kaur ini.
6: Wislan Sah menjelaskan keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat. Para tokoh agama diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang baik serta mendorong masyarakat untuk mengedepankan toleransi. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta kerukunan masyarakat. Di antaranya, Kapolres Kaur, pihak Kejaksaan, Kepala Kesbangpol Kabupaten Kaur, serta FKUB Kabupaten Kaur. Melalui dialog kebangsaan ini, FKUB Kabupaten Kaur berharap terbangun pemahaman bersama mengenai pentingnya menjaga persatuan dan toleransi antar umat beragama. Perbedaan agama, suku maupun latar belakang diharapkan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk hidup berdampingan secara harmonis. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan memberikan apresiasi kepada 6 peserta Kafilah Bengkulu Selatan yang berhasil meraih prestasi pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-37 tingkat Provinsi Bengkulu. Apresiasi tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas capaian sekaligus kontribusi para peserta dalam mengharumkan nama Kabupaten Bengkulu Selatan. Penyerahan reward berupa uang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Bengkulu Selatan, Heriansyah. Untuk pemberian reward tersebut merupakan bentuk perhatian dan dukungan Kementerian Agama terhadap peserta yang telah berjuang membawa nama daerah dalam ajang MTQ tingkat provinsi. Apresiasi diharapkan dapat menjadi motivasi bagi peserta untuk terus meningkatkan kemampuan dan prestasi di bidang Al-Quran. Kali ini dari Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten atau Pop Cup, cabang olahraga pencak silat di Kabupaten Kaur mulai dilaksanakan. Dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda pada November mendatang. Liputannya bersama Rohil Minata.
8: Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten atau Pop Cup cabang olahraga pencak silat Kabupaten Kaur dilaksanakan pada Sabtu 26 September 2026. Pelaksanaan Pop Cup ini dilaksanakan di lapangan futsal Taman Bineka Kaur. Banyak para pesilat Kabupaten Kaur dari berbagai perguruan yang ada mengambil bagian dari seleksi ini. Hal ini berfungsi sebagai seleksi awal untuk menyaring atlet pelajar yang akan mewakili daerah ke jenjang yang lebih tinggi seperti Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tingkat provinsi. Salah seorang pelatih pada perguruan silat KPSN Kaur, Buyung Khalil SPD, membenarkan adanya seleksi POPCUP untuk cabang pencak silat. Menurutnya banyak sekali pesilat-pesilat Kaur yang mengikuti kegiatan ini. Semoga dari seleksi ini dapat ditemukan anak-anak muda dengan pesilat handal yang mampu bersaing di tingkat provinsi yang rencananya akan digelar pada November 2026 mendatang.
9: Dan laksanakan seleksi POPCUP Kabupaten Kaur, cabang olahraga pencak silat. Banyak para pesilat Kabupaten Kaur yang mengikuti seleksi ini. Semoga dengan adanya seleksi ini dapat menambah ajang kegiatan positif untuk anak-anak muda Kabupaten Kaur dan bisa melahirkan pesilat-pesilat handal Kabupaten Kaur dan mampu bersaing di tingkat provinsi.
8: Seleksi ini menjadi ajang pembuktian hasil latihan keras yang telah dijalani para atlet pelajar selama beberapa bulan terakhir. Atmosfer kompetisi terasa sangat sengit karena setiap peserta menampilkan teknik kuncian dan tendangan terbaik mereka di atas matras. Setelah kompetisi ini berakhir, para atlet yang terpilih tidak bisa langsung bersantai karena mereka harus segera masuk ke pemusatan latihan daerah. Program latihan intensif tersebut akan dirancang khusus oleh tim pelatih untuk mengejar target medali di tingkat regional. Masyarakat Kaur menaruh harapan besar agar tradisi prestasi cabur pencak silat dapat terus dipertahankan pada ajang POPDA nanti. Semua pihak optimistis bahwa kontingen pencak silat Kaur mampu membawa pulang piala dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi. Demikian Rohit Minata, RRI Bintua melaporkan.
0: Pendengar, tim nasional Indonesia sukses memetik kemenangan meyakinkan atas Singapura dengan skor akhir 2-0 dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 pada Jumat malam 25 September 2026. Tergabung dalam grup A bersama Malaysia, Bangladesh, dan Singapura, skuad Garuda tampil solid sejak menit awal dan berhasil mengamankan poin. Hasil positif ini menjadi modal berharga bagi Indonesia dalam mengarungi persaingan ketat di fase grup. Kemenangan 2 gol tanpa balas tersebut membuat Indonesia berhak mengantongi 3 poin penuh. Dalam papan klasemen sementara grup A, timnas Indonesia saat ini menempati posisi kedua, tepat di bawah Malaysia, yang juga telah mengumpulkan 3 poin. Indonesia hanya kalah dalam perolehan selisih gol dari skuad Harimau Malaya yang menduduki puncak klasemen sementara. Informasi ini juga menutup kebersamaan kita untuk berita daerah pagi ini. Dengan demikian informasi yang kami hadirkan untuk berita daerah pagi ini, dan kami akan perbarui lagi informasi untuk Anda di berita daerah siang pukul 13 nanti. Dan dapatkan juga informasi lainnya di portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: Pagi Ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Perkiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Untuk kawasan Esparman, Kota Bengkulu saat ini sudah diguyur hujan deras sekali. Tapi seperti apa perkiraan cuaca untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bengkulu hari ini di Minggu 27 September 2026? Kita simak dulu informasinya akan disampaikan oleh prakirawan Evi dari BMKG Bengkulu berikut.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar seri dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 27 September 2026. Pada pagi hari, kondisi mencerah berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi mencerah berawan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Kepahiang, Rejang Lebong, dan Bengkulu Tengah. Pada malam hari, kondisi mencerah berawan. Pada dini hari, kondisi berawan. Kemudian untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, dan Kepahiang. Informasi perakhiran cuaca selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pagi minggu biasanya berolahraga di outdoor ya, luar rumah, tapi pagi ini kayaknya diguyur hujan, harus dipending dulu. Dan boleh mungkin ganti aktivitasnya olahraga di rumah, atau juga mau melakukan hobinya yang lain mumpung lagi libur, atau juga pagi ini mau masak sarapan favoritnya. Wih, enak banget. Dan nanti pukul 7 kami akan update lagi informasi untuk Anda. Kita gabung dengan Pro 3 RRI. Musik informasi terus menemani Anda di Bengkulu pagi ini.

0: Eh, lihat deh sepatunya. Udah jelek begitu, masih dipakai juga.
1: Hah, pantas aja dia pendiam. Malu kali ya.
0: Udah. Jangan diajak satu kelompok, nanti malah bikin malu.
2: Kalian sadar nggak? Bagi kalian mungkin cuma bercanda, tapi bagi dia kata-kata itu menyakitkan.
3: Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tumbuh dari ejekan, hinaan, dan perundungan yang dianggap sekedar candaan. Padahal setiap anak berhak belajar di lingkungan yang aman, dihargai, dan diterima tanpa rasa takut. Mari hentikan perundungan, jadilah teman yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasih Binadik, kemudian Kasih Kamtip, dan yang terakhir adalah